0: 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat mendampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
1: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan operasional.
4: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan, laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsi meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
5: Kalau nanti di uraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain ini kita tadi lagi agak terpukul besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu yang
4: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
7: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
6: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggarka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
8: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri. Yang sekarang sedang dalam pembahasan dan tahap akhir.
6: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar 130 miliar dolar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 366 miliar dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
10: Hari ini adalah yang kita lakukan TKD untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat. TKD kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan jenis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
11: Kegiatan cek KG ini memang suatu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan. Jadi sekali lagi cek KG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus cek KG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
9: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Andika Sana.
4: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Dirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
12: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
4: Josephine Abilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
13: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, disitu dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan sebenarnya seperti luteolin.
4: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Marcella diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Marcella akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
14: Laporan khusus.
4: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Marcella atau Blok Marcella membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Marcella memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
15: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
4: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Marcella sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Marcella dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
15: Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
4: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam.
16: Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
17: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu.
16: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
18: The success of this project is not measured solely by
16: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daratan timbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
18: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
16: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 MMSCFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek gas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, Kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan, persatuan, dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusumawardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian warta berita di Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Ya, tetap saya ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
2: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami sudah bersama dengan Prakirawan BMKG, ada Angga Dirta yang akan menyampaikan informasi terkini untuk perkiraan cuaca hari ini di Provinsi Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Angga.
1: Waalaikumsalam, pagi Bang.
0: Apa kabar di pagi hari ini Bang?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah sehat ya, baik. Silakan Bang Angga untuk informasi terkait cuaca pada hari ini di Provinsi Aceh.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio RRI Pro 1. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca bertepatan dengan hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Secara umum hari ini pada pagi hari kami pantau cuacanya cukup baik, yaitu dalam kondisi cerah berawan. Kemudian juga menuju siang hari kami pantau ini masih secara umum masih dalam kondisi cukup baik. Secara umum dominan cerah berawan. Terdapat potensi hujan.

0: ringan untuk wilayah Aceh Selatan, kemudian wilayah Gayo serta Aceh Tenggara, serta sebagian Cilacap Utara. Kemudian pada sore hari, potensi cenderung meluas, merata kami pantau di wilayah pesisir barat, mulai dari Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, hingga Aceh Selatan. Begitu juga untuk wilayah tengah, itu pada sore hari terjadi potensi hujan ringan, yaitu mulai dari Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo serta Aceh Tenggara. Sementara untuk wilayah timur, itu baik dari Aceh Timur atau Aceh Tamiang, kami pantau dalam kategori yang sama, yaitu pada sore hari terjadi hujan ringan. Sementara pada malam hari, potensi membaik dan secara umum dalam kondisi cerah berawan. Hari ini angin sendiri dominan berasal dari barat, kecepatan dirasakan masih cukup nyaman, berkisar antara 5 sampai 15 km per jam, artinya masih dalam kondisi normal. Karena memang angin ini akan berdampak terhadap peningkatan tinggi gelombang, dapat pula kami laporkan khususnya hari ini tinggi gelombang wilayah Aceh masih cukup baik. Khususnya lintasan penyeberangan Banjir Sabang, karena bertepatan juga hari ini karena hari libur. Bandar Sabang dapat kami laporkan gelombangnya cukup baik, gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai 1,25, artinya dalam kategori tenang hingga sedang, dan cukup aman juga untuk aktivitas pelayaran. Sementara lintas barat baik dari Calang Sinabang, Melabuh Sinabang, ataupun Labuhan Sinabang juga kami pantau gelombangnya cukup baik, yaitu kategorinya sama tenang hingga sedang, berkisar antara 0,5 sampai 1,25. Sementara hotspot sendiri untuk wilayah Aceh kami pantau hari ini terdapat sedikit penurunan dan terfokus untuk wilayah pesisir barat, yaitu di wilayah Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya. Sementara untuk wilayah lainnya kami pantau masih cukup baik. Begitu Bang.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya Bang. Mungkin terakhir himbauan saja Bang untuk pendengar.
0: Baik, khususnya kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, karena memang kami pantau hari ini potensi hujan terjadi peningkatan dibandingkan kemarin, khususnya pada siang hingga sore hari, maka kepada masyarakat mengimbau untuk lebih waspada dan lebih berhati-hati, tetap memperhatikan sekitar. Kemudian juga untuk wilayah pesisir barat ini kami pantau hari ini juga potensi hotspot juga masih ada, sehingga kami imbau untuk tidak membakar sampah di tempat terbuka ataupun tidak membuang puntung rokok sembarangan. Begitu Bang.
1: Baik, terima kasih sekali lagi ya Bang Angga untuk ini himbauannya juga. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bang.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Info cuaca. Bilang 7,7 Pro 1

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang...

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang. Yang kami sharekan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang. Ya tentunya pendengar, bersama saya Nadia Ruslan di kesempatan hari ini ya, edisi Sabtu 18 Juli 2026. Tentunya kebersamaan kita akan terus terjalin hingga nanti tuntas ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menemani suasana pagi Anda di akhir pekan ini, tentunya kami akan hadirkan kembali ragam lagu-lagu hiburan pilihan untuk menemani suasana aktivitas Anda. Semoga terhibur untuk Anda semuanya dan tetap semangat jalankan hari Anda di hari ini ya. Kita simak kembali beberapa tembang yang sudah kami persiapkan untuk Anda dari pusaka musik RRI Sabang tentunya. Kita simak kali ini adanya Armada.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Iya, baik pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di kesempatan yang baik ini. Selamat pagi juga kami sapa Anda untuk yang dapat memantau siaran kami melalui audio streaming di rri.co.id. Ini juga melalui aplikasi RRI Digital. Untuk Anda pengguna smartphone. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami tentunya akan menemani Anda dengan informasi berikut ini ya, mengenai Lomba Mancing PSAF 2026 akan digelar 9 Agustus. Kampung Payasenara Kota Sabang akan menggelar mancing dalam rangka Payasenara Adventure Festival atau PSAF 2026 pada 9 Agustus 2026 mendatang di Bendungan Payasenara. Kegiatan yang terbuka untuk masyarakat umum tersebut menyediakan total hadiah jutaan rupiah dengan daya tarik bagi para peserta. Kecik Kampung Payasenara Azhar bin Abdul Wahab mengatakan kegiatan itu bertujuan mempromosikan potensi wisata alam sekaligus memperkenalkan Bendungan Payasenara sebagai destinasi wisata unggulan di Kota Sabang. Festival tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat. Sementara itu, Ketua Panitia Payasenara Adventure Festival 2026, Safri, mengungkapkan pendaftaran peserta dibuka mulai 10 Juli hingga 1 Agustus 2026 dan dapat dilakukan secara daring melalui kode QR yang disediakan panitia. Biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp20.000 untuk peserta dewasa dan Rp10.000 bagi peserta anak-anak. Panitia mengajak masyarakat dan komunitas pemancing untuk memeriahkan lomba ini yang mengusung semangat sportif, seru, dan silaturahmi. Selain berpeluang peroleh hadiah jutaan rupiah, peserta juga dapat menikmati keindahan alam Bendungan Payasenara sebagai salah satu destinasi wisata di Kota Sabang. Demikian pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

0: biarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Satu lagu miliknya Tulus dengan Adaptasi sudah membawa kita ke pukul 8 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih dan masih terus bersama kami di FM 94 MHz dari Sabang. Tentunya juga masih bersama saya Nadia Ruslan yang akan terus menemani ruang simak Anda hingga tuntas nanti kebersamaan kita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar dimanapun Anda berada menemani suasana pagi Anda ya di kesempatan hari ini, tentunya juga dengan hari Sabtu ini untuk Anda yang masih disibukkan dengan rutinitasnya ataupun hari ini sudah libur ya pendengar, jadi sudah bisa lebih bersantai untuk melakukan beberapa aktivitas di rumah ya. Semoga apapun itu yang sedang Anda jalankan kiranya dapat tetap semangat dan semuanya dapat berjalan dengan baik. Ya, kembali kami temani Anda dengan informasi seputar wisata ya pendengar di kesempatan pagi ini. Wisatawan menilai benteng Jepang Chot Ba U layak dikembangkan. Salah seorang wisatawan asal Banda Aceh, Dr. Eva Mardalena SPM, mengapresiasi potensi wisata sejarah benteng Jepang atau Bunker Baterai A yang berada di Kampung Chot Ba U, Kota Sabang. Menurutnya lokasi tersebut memiliki panorama alam yang indah serta nilai sejarah yang layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Ia mengaku meski telah beberapa kali berkunjung ke Sabang, kunjungan ke benteng Jepang di Chot Ba U merupakan pengalaman pertamanya. Terkesan dengan keindahan pemandangan yang disuguhkan serta kondisi kawasan yang dinilai cukup bersih. Pengembangan kawasan wisata sejarah tersebut masih memerlukan perhatian, terutama pada akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang belum beraspal menjadi salah satu kendala yang perlu segera dibenahi agar wisatawan lebih mudah berkunjung. Lebih lanjut, ia juga menyebut sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian Sabang. Karena itu, keberadaan benteng Jepang Chot Ba U dinilai dapat menjadi salah satu destinasi alternatif yang mampu menarik kunjungan wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Ia berharap pengembangan benteng Jepang Bunker Baterai A di Kampung Chot Ba U dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga semakin memperkaya pilihan destinasi wisata di Sabang. Menurutnya wisata sejarah yang dipadukan dengan keindahan alam memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Ia juga mengaku akan turut mempromosikan destinasi tersebut kepada rekan-rekan yang kerap berkunjung ke Aceh. Demikian pendengar informasi yang kembali kami kutip dari rri.co.id.

Ah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Bangkalore di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar

Iya, Jatuh Cinta Tak Ada Logika, miliknya Agnes Monica, featuring Nikita Willy dan juga Dance Aliando. Sudah hadir menemani ruang simak Anda pendengar. Terima kasih untuk Anda semuanya yang masih terus bersama kami di kesempatan yang baik ini. Di sela-sela segala kesibukan Anda ya, di suasana akhir pekan ini, semoga saja tentunya Anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami hadirkan untuk menemani ruang simak Anda di kesempatan hari ini ya. Cuaca luar juga cukup cerah pendengar. Semoga tentunya mendukung segala aktivitas Anda baik di luar rumah ya, ataupun juga di lapangan ataupun juga di rumah dan tempat Anda bekerja. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami kembali menemani Anda dengan satu informasi ya, masih seputar wisata pendengar, mengenai pesona Masjid Al Munawwarah jadi daya tarik wisata religi di Aceh Tengah. Masjid Al Munawwarah di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, kini menjadi salah satu destinasi wisata religi yang menarik perhatian masyarakat maupun wisatawan. Keindahan arsitektur, suasana yang sejuk, serta fasilitas yang lengkap membuat masjid ini ramai dikunjungi. Apalagi lokasinya yang berada tepat di pinggir aliran Sungai Pesangan, menghadirkan suasana alam yang menenangkan. Ketua Pengurus Masjid Al Munawwarah, Amiruddin Syah, mengatakan tidak memiliki catatan pasti tentang berdirinya masjid tersebut. Menurut banyak cerita, masjid ini sudah ada ketika mereka datang dan menetap di Kampung Uning. Disebutkan, kini masjid itu semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Bukan hanya dari sejumlah kabupaten kota di Aceh, tapi juga dari daerah lainnya di tanah air, bahkan mancanegara. Masjid ini tetap aktif menggelar berbagai kegiatan ibadah, seperti pelaksanaan sholat berjamaah 5 waktu, sholat Jumat, pengajian anak-anak, pengajian kaum ibu, dan lainnya. Kepada para wisatawan, dihimbau agar tetap mematuhi aturan yang berlaku saat melakukan kunjungan ke area lingkungan masjid. Sejumlah pengunjung asal Medan, Sumatera Utara yang ditemui di lokasi mengaku terkesan dengan Masjid Al Munawwarah ini karena memiliki pemandangan yang sangat indah. Ya, demikian pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja loh, Ren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi kalau di negara-negara luar negeri, misalnya Jepang aja ya, itu yang memahami ini itu udah masyarakat. Jadi masyarakat udah tahu, wah umur segini anak saya kok belum ini ya, belum duduk ya, dia langsung mencari profesional. Karena ya bahkan dimanapun, di tempat manapun, misalnya umurnya berapa di publik gitu ya, umurnya berapa, lo kok belum bisa ini? Jadi mereka memang aware terhadap tahapan perkembangan itu. Semakin kita mampu menyelamatkan anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan di bawah 2 tahun, output ke depan atau kualitas hidup anak tersebut akan jauh lebih baik.
2: Nah. Ini juga termasuk dengan penggunaan gadget ya berarti dok ya? Maksudnya yang di bawah 2 tahun itu kalau bisa dipisahkan dulu gitu dari gadget.
1: Oh, kalau kita bicara gadget nih ya, ini bukan dokter yang ngomong tapi udah WHO, itu memang di bawah 2 tahun kesan yang dipaparkan itu haram gitu ya, memberikan screen time kecuali video call.
2: Karena ini masuknya karena ke blue screen ya.
1: Karena screen. Jadi anak waktu lahir itu kan dia belum tahu cara berkomunikasi ya.
2: Betul.
1: Komunikasi itu poin-poinnya kan harus ada tatap mata, ada interaksi ya. Kemudian dia diam, menunggu informasi yang sampai, informasi yang diberikan. Itu kan tahapan-tahapan berkomunikasi. Nah, dengan screen, dia hanya menerima one way, satu arah saja. Satu arah saja informasi tanpa dia harus timbal balik, feedbacknya nggak ada. Dia tidak, misalnya ditanya, dipanggil aja misalnya Adam dipanggil, nggak noleh karena dia sudah terbiasa apapun yang dia terima tanpa harus ada usaha. Jadi dia tidak terlatih untuk otaknya berpikir. Kalau ngomong itu kan berpikir ya. Nah, jadi kalau screen time itu efek yang paling berat di perkembangan bahasa nanti. Nah, perkembangan bahasa itu adalah salah satu domain kita monitor intelektual. Jadi kalau kita ingin tahu intelektual anak ini tinggi nih di usia dini, di bawah 2 tahun ya, di bawah 2 tahun, itu di bahasa. Kemudian di motorik halus dan pendukungnya dalam motorik kasar. Nah, motorik kasar itu mobile ya, untuk mobilisasi. Kita menginginkan sesuatu, masa kita harus nunggu orang dulu untuk bantuin saya dong, untuk ngambil barang sana, sedangkan keinginan kita udah banyak selama. Jadi memperlambat proses kepintaran itu ya. Nah. Jadi semua tiga domain itu yang paling dasar harus dipenuhi dan harus sesuai. Kalau nggak sesuai, mempengaruhi semua perkembangan berikutnya. Sosial dan akademik dan selanjutnya.
2: Nah, dokter, ini kan menarik tadi dokter mengatakan, maksudnya juga salah satunya mungkin bisa berpengaruh ke menulis ya, misalnya aktivitas menulis ya dengan menggunakan bolpen atau juga pensil kan. Nah, ini juga yang pernah saya ketahui kan, beberapa sekolah nih di Kota Banda Aceh itu sudah menerapkan sistemnya paperless. Mereka sudah tidak menggunakan lagi kertas, tidak menggunakan alat tulis. Mungkin bisa dikatakan mereka sudah mulai menggunakan laptop atau juga komputer ya untuk mengerjakan tugasnya. Itu apakah masih termasuk ke dalam ini gak sistem motoriknya nanti gimana tuh dok?
1: Iya, jadi yang harus, jadi foundation dulu ya, fondasi dari semua perkembangan itu sampai 5 tahun. Jadi di 5 tahun itu, kalau tadi kita bicara motorik kasar kan berjalan 18 bulan ya. Kemudian dia bisa berlari antara 18 sampai 24 bulan. Setelah berlari dia berdiri satu kaki, keseimbangan kan. Setelah berdiri satu kaki, 3 detik, kemudian sekitar 4 tahun jadi bisa 10 detik, kemudian naik tangga seperti dewasa, turun tangga seperti dewasa, naik sepeda dan seterusnya. Nah, itu kan proses dalam 5 tahun. Kalau motorik halus ya, di usia 9 bulan anak harus mulai bisa pinch. Pinch itu menjumput menjumput itu menggunakan menggunakan jempol dan jari telunjuk. Jadi mengambil sesuatu yang benda kecil mungkin ukuran 1 cm itu dia menggunakan dua jari ini. Jadi bukan menggenggam. Jadi kalau ada anak usia 1 tahun atau 1,5 tahun mengambil sesuatu dengan genggaman, di kami para medis, waduh ini ada apa ya? Nah, kemudian usia 1,5 tahun sampai 2 tahun anak mulai buka botol. Nah, artinya sudah ada kerjasama kiri dan kanan. Ya, buka tutup botol yang puter ya, bukan yang tekan. Nah, usia 2 tahun tutup, itu lebih sulit. Usia 2 tahun lagi sudah bisa membuka kancing, tapi kancing yang besar yang longgar. Nah, lalu usia 2,5 tahun anak sudah bisa memegang gunting, masih megang. Karena gunting itu kan ada lubang 2 ya, jangan dia pegang dengan 2 tangan. Padahal koordinasi tangan kanan kiri, satu pegang kertas, satu lagi memainkan jari jempol dan telunjuk, membuka gunting dan seterusnya. Nah, kalau dari tahapan itu saja di 2,5 tahun sampai 3 tahun tidak terpenuhi, otomatis keterampilan motorik halus ke depan itu nggak bagus. Termasuk nanti proses menulis. Jadi kalau misalnya kita bilang, kenapa kamu nggak bisa nulis, kenapa kamu lamban atau cepat capek ya, kita lihat dulu pinch kekuatannya gimana. Dia bisa buka kancing nggak? Dia bisa buka sepatu sendiri nggak? Bisa buka kaos kaki nggak? Jadi kita nggak langsung berbicara ini bisa nulis atau enggak. Periksa dulu tuh semua kemampuan fondasinya itu. Nah, makanya mas, jadi yang disayangkan pasien tuh kan datang usia sekolah ya. Usia sekolah, di mana udah banyak sekali masalahnya, nggak mau nulis, bahkan udah cemas, udah takut kalau ke sekolah ntar disuruh tulis aku nggak mau. Nanti aku bilang ke ibu, oh, ke guru gimana, jadi udah kompleks. Masalahnya bukan hanya itu saja. Jadi waktu kita membereskan, waduh, ini sudah melibatkan bukan hanya anak, tapi melibatkan orang tua, siapa yang tinggal di dalam rumah, tetangga, atau guru. Terkadang saya sampai harus manggil semua lingkungan itu jika anaknya benar-benar ingin diperbaiki, karena sudah kompleks kalau di atas 5 tahun. Kalau tadi seperti yang diceritakan, sebenarnya dia main laptop ataupun paperless itu ya boleh kalau misalnya sudah di atas, sudah melewati fase fondasi tadi ya. 6, 7, 8, 9 tahun ya boleh saja. Tapi yakinkan dulu semua keterampilan, kemandirian. Jadi aktivitas fisik anak di bawah 5 tahun yang harus lulus itu adalah kemandirian 3. 1, makan sendiri dengan cara pegang sendok. Jadi pegang sendok tuh di usia 4 tahun gak lagi tumpah-tumpah. Dia udah bisa kerja dengan garpu. Beberapa anak yang motorik skillnya gak bagus, dia lebih suka makan dengan tangan.
2: Okay.
1: Jadi misalnya itu di hotel gitu ya, udah kumpul rame-rame ya, misalnya kita bawa tim nih, bawa tim olahraga kan, karena macam-macam itu ya, ada 12 anak misalnya tim bola. Itu ada yang makannya pakai, sebenarnya kan harus sendok garpu, ada pisau lagi ya, mereka tetapnya memilih pakai tangan, mau makanan apapun. Artinya ada something wrong nih, ada sesuatu nih di motorik halusnya. Nah, dan mungkin tidak merasa itu suatu masalah, tapi kalau kita gali lagi, ini pasti kok nulis nggak sanggup lama. Ini pasti kalau ngerjain pasang dasi ataupun ikat tali sepatu pasti nggak bisa. Nah, jika ini terus dibiarkan, ya mau entar pas dewasanya males ngupas mangga, males ngupas. Aku nggak suka buah karena ada proses ngupasnya. Padahal dia suka buah. Jadi mempengaruhi kualitas hidup, gitu.
2: Oke, ini juga menarik, dokter. Ini saya juga pernah nonton semacam dokumenter juga ya, mungkin orang Korea itu, misalnya kan kalau orang Korea, orang Jepang, orang Tiongkok itu kan makan pakai sumpit ya. Sumpitnya kan dari kayu biasa tuh. Tapi ada juga ini beberapa orang mereka pakai sumpit, tapi sumpitnya itu kan ada penyelip jari di sini gitu. Karena kalau pakai sumpit biasa tuh mereka nggak bisa. Mereka harus pakai sumpit khusus itu. Itu juga termasuk nggak kira-kira dok untuk kesalahan motoriknya tuh?
1: Mungkin di awal ya, di awal cara belajar pegang sumpit ya, yang ada lubangnya itu kan?
2: Iya, sebenarnya ada lubang.
1: Karena kan kalau ada beberapa anak yang memang secara genetik dia diturunkan. Jangan lupa ya, ini cerita genetik juga. Okay. Yang artinya orang tuanya juga seperti itu. 50% ya. Nah, jadi dia perlu usaha lebih dibandingkan anak yang tidak ada genetiknya ya. Jadi dia cara belajarnya ya bisa dengan memakai bantuan ya, ada sumpit yang ada lubangnya. Tetapi selama dia terus berusaha itu pasti bisa. Hanya saja usaha yang diberikan itu lebih dibandingkan yang anak tanpa diturunkan masalah tersebut.
2: Okay.
1: Karena otak itu kan learning, setiap pembelajaran apapun dia menyimpan memori. Menyimpan memori ototnya, menyimpan memori caranya, next step-nya, langkah-langkahnya, dan seterusnya. Jadi setiap yang namanya belajar pasti akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.
2: Baik dok, ini mungkin sebelum kita rehat ya, mungkin satu pertanyaan terakhir dulu nih sebelum rehat. Mungkin kalau seandainya memang orang tua ini memang sudah melihat anak-anaknya ini sepertinya menunjukkan tanda-tanda bahwasanya wah ini ada masalah nih dari motoriknya itu, pada saat pemeriksaan itu nanti apa nih yang bisa mereka tanyakan ke dokter spesialisnya itu dok?
1: Sekarang sebenarnya umur berapa dulu ya? Kalau di kita umurnya berapa dulu sehingga kita tahu harusnya kamu udah bisa gini nih gitu. Tetap saja di bawah 2 tahun yang tadi sudah dipaparkan ya. Kalau motorik kasar, kapan bisa jalan, kapan bisa lari. Karena nanti kan akan ada tahap orang tua mencemplungkan dia ke sosial. Pasti kalau aktivitas fisik itu olahraga. Nah, olahraga apa yang sesuai dengan kemampuan dia, kan gitu ya. Nah, jadi setiap pertanyaan apakah kapan harus konsul, yang di bawah 2 tahun itu saja dipegang dulu. Tahapan yang dasar sekali. Jika ada kesenjangan antara usia dan kemampuan, contohnya lah usianya udah 2 tahun, kemampuan dia di 9 bulan, nah artinya kan gapnya sudah sangat jauh ya, sudah melebihi 6 bulan, itu memang wajib konsul. Nah, jadi kalau di kita dikatakan di atas 6 bulan itu jangan tunggu lagi, itu udah urgensi. Jadi antara usia dengan kemampuan. Kan duduk itu tadi 9 bulan ya. Tiba-tiba dia datang di 2 tahun nih. Okay. Belum bisa duduk. Berapa bulan tuh? 24 kurang 9. Udah lebih jauh dari 6 bulan. Karena sudah tertinggal. Yang namanya sudah tertinggal tidak mungkin dikejar lagi. Jadi jangan berpikir dengan terapi pun akan dapat menyamai usia. Enggak. Tertinggal seumur hidup akan tertinggal. Bahkan kalau saya bicara diagnosa nih ya. Ada yang namanya cerebral palsy. Memang masalah motorik pada otak yang belum imatur. Jika pasien datang di 2 tahun belum bisa duduk mandiri, kemungkinan besar tidak bisa berjalan. Nah, jadi jangan dong di 2 tahun belum bisa duduk, makanya jangan telat. Jadi kalau anaknya udah datang, kami udah harus siap mengatakan siapkan dana untuk kursi roda. Kemungkinan besar ke depan dia akan mobile dengan kursi roda. Ya sudah sangat terlambat kan? Kan sayang ya, padahal kalau dia datang di 1 tahun mungkin bisa mencapai skill untuk berdiri dan berjalan gitu.
2: Paling tidak pun minimal dampaknya bisa lebih minimal ya dok ya.
1: Iya, iya benar. Ya, 2 tahun tuh batas.
2: Batas ya.
1: Batas yang sangat penting.
2: Iya, dan disatakan juga nih dok, berarti jangan pernah ragu untuk membawa anak imunisasi ya dok ya. Jadi ya, lebih mudah dikontrol.
1: Di situ ada evaluasi kan.
2: Baru kalau memang seandainya memang apabila mungkin dirasa harus ini ya dok ya, mungkin ada pemeriksaan yang lebih lanjut. Biasanya juga kan ini ya, dari posyandu juga akan disarankan membawa ke rumah sakit ya dok ya.
1: Kita belum berbicara tentang nutrisi, kita belum berbicara tentang kesehatan yang lain ya, yang mendukung motorik tersebut. Jadi kompleks sekali, misalnya kita menemukan anak ini gak bisa jalan saja. Yang dinilai mungkin nutrisinya, berat lahirnya rendah sekali, mungkin perkembangan tulangnya juga pendek seperti stunting dan seterusnya, itu cukup banyak. Jadi apakah motorik itu hanya sebagai gambaran, ada masalah yang banyak di belakang itu yang harus digali.
2: Iya baik ya. Dr. Mona, mungkin kita juga mengajak ini ya untuk pendengar dan juga pemirsa ini bisa bertanya-tanya, nanti berkonsultasi di line telepon di 0651-44336 dan juga WhatsApp di 0852-8285-4445. Tapi ditahan dulu telepon dan juga WhatsAppnya pendengar, karena dialog klinik Angkasa akan kembali setelah jeda berikut.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh. Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil. Jalan kaki dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Atas perintah bos, saya berangkat.
1: Eh, tunggu dulu. Nih, untuk kamu.
0: Ah, gak usah bos.
1: Sini, gak usah malu-malu.
0: Waduh, saya sudah bawa uang bos.
1: Uang? Ini bukan amplop, ini masker.
0: Oh, masker. Untuk apa bos?
1: Kemana saja, di mana saja, dan kapan saja, kalau ingin sehat, pakailah masker.
0: Oh, begitu bos. Kirain ada tambahan uang saku.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreatif.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

0: Klinik Angkasa. Klinik Angkasa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya dalam dialog Klinik Angkasa. Selamat pagi jelang siang juga mungkin untuk pendengar kami yang saat ini mendengarkan melalui relay di RRI Aceh Singkil dan juga RRI Sabang. Dan Anda masih bisa mendengarkan kami lewat streaming di www.rri.co.id serta di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install ya di gadget Anda, dan juga bisa menyaksikan kami secara live streaming audio visual lewat kanal YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Ya, dan seperti di awal tadi pendengar, untuk judul kita pada Klinik Angkasa di hari ini, gerak aktif, tumbuh hebat, optimalisasi perkembangan motorik anak melalui peran orang tua mengajak anak olahraga sejak dini. Di paruh pertama tadi kita sudah membahas ya, lebih tepatnya nih Dr. Muna ini sudah memberikan penjelasan panjang lebar ya terkait apa itu motorik anak yang harusnya Anda ketahui dan juga usia-usia yang patut dipantau ya untuk waspada terkait perkembangan motorik anak Anda. Dan di kali ini ya kita akan membahas dari sisi olahraganya ya dok ya. Nanti kita bahas motorik terus, sekarang baru kita bahas olahraganya ya. Jadi dokter mungkin yang pertama itu dari kebiasaan dulu nih. Bagaimana nih dok kebiasaan orang tua yang bisa dibangun supaya bisa membiasakan anak-anak itu berolahraga tanpa mereka itu merasa terpaksa nih dok.
2: Iya ya. Nah tadi kita kan udah membahas perkembangan dasar ya. Berikutnya aktivitas fisik. Jadi yang namanya motorik kan untuk bergerak. Aktivitas fisik yang tadi yang harus selesai apa? Makan sendiri, pakai baju, buka baju, dan mandi. Semua duduk itu ada ya? Gerakan.
1: Termasuk duduk ya?
2: Oh iya, makan kan sambil duduk.
1: Oh iya, iya.
2: Nah jadi kalau tiga keterampilan ini terganggu, pasti ke depan proses apapun, salah satunya dalam menerima instruksi, itu juga mengalami masalah. Nah olahraga itu kan pola hidup ya, pola hidup sehat yang melibatkan aktivitas fisik yang terstruktur. Jadi dia sudah ada aturan. Nah jadi kalau si anak yang tadi keterampilan 3 itu belum selesai di usia 3-4 tahun, kesulitan sekali dia beranjak ke yang lebih serius yaitu olahraga. Nah, jadi tetap kita harus ikutin tahapan perkembangan ya. Jadi gak bisa tiba-tiba udah aja umur 4-5 tahun kita bawa anak untuk sepak bola gitu, olahraga sepak bola, padahal dia berdiri satu kaki aja belum. Itu gak bisa. Yang ada jika pemaksaan terjadi, cedera akan lebih tinggi ya, risiko cedera lebih tinggi, kemudian rasa putus asa, kecemasan saat disuruh. Jadi gak bisa kita ujuk-ujuk aja nyuruh anak kita untuk pegang raket badminton, gak bisa. Tetap harus diikuti yang tadi, tahapan perkembangan dasar, aktivitas fisik. Nah aktivitas fisik ini kan misalnya kita kancing baju kan motorik halus ya, genggamannya, pakai celana, mengangkat satu kaki untuk pakai celana ya, duduk makan, konsentrasi, di saat duduk makan konsentrasi ngabisin makanan, itu kan suatu proses dia mampu fokus pada kerjaannya. Jadi nanti di saat olahraga, ayo angkat kakimu, atau pegang bolanya ya, jangan dilempar dulu, kan suatu instruksi dan dia diam. Nah itu sudah terlatih di proses makan, jadi gak boleh abaikan yang awal tadi. Nah setelah kemandirian itu selesai, mulailah aktivitas fisik yang menyenangkan. Apa itu? Belajar

0: naik sepeda, naik turun tangga, lari, kejar-kejaran, lompat. Nah, jadi umur 5-6 tahun anak sudah bisa naik turun tangga sendiri, yang artinya balancing ya, keseimbangan dalam tubuhnya udah bagus, dia gak jatuh. Jadi naik tangga itu gak boleh tuh di 6-7 tahun, satu berhenti, satu berhenti. Itu pasti ada keseimbangan badannya gak bagus. What happened tuh, ada apa nih? Nah, itu harus digali, otot mana segala macam, kenapa nih? Nah, ada lagi misalnya anak kalau lari jatuh gara-gara dengkulnya atau lutut beradu terus. Ternyata dia terbiasa duduk W, double sitting, W. Sehingga bongkolnya itu, bongkol tidak terletak di tempat yang pas, dan terjadi gangguan pertumbuhan tulang juga. Jadi waktu mengencangkan harus lari cepat, gak mampu. Nah, jadi selalu yang namanya olahraga, kita lihat dulu kemampuan anak di mana. Nah, jadi setelah aktivitas fisik 3-4 tahun, masuklah 4-5-6 tahun latihan yang menyenangkan. Jadi harus fun. Dia bukan kompetisi. Menyenangkan itu, ayo kejar bola, ayo lompat, untuk menyempurnakan semua gerakan yang harus dia punyai ya. Nah, sudah 5-6 tahun, nah mulailah olahraga yang terstruktur. Nah, jadi di bawah 5 tahun jika orang tua mempunyai perilaku menservis anak total, anak gak pernah punya kesempatan untuk mengeksplor kemampuan fisik motoriknya itu. Dia gak tahu kemampuan motorik halusnya gimana. Tiba-tiba udah dimasukin les berenang, tiba-tiba udah dimasukin les gimnastik. Nah, di situ kan tempatnya udah lebih rame ya, harus bisa menyimpan atau menerima informasi dengan baik. Berdiri dulu, jangan goyang-goyang, tunggu ya, jangan lompat dulu. Nah, setiap instruksi itu jika gak mampu dia terima dan dia salah gerak, pasti cedera kan, seperti itu. Jadi tahapan yang di bawah 5 tahun itu gak boleh abaikan. Ya, kalau misalnya coach tiba-tiba membuka kelas tuh umur 5, 6, 7, 8 ya kan, masih kecil-kecil ya. Nah, kalau coachnya gak paham tahapan perkembangan di 5 tahun, langsung mencemplungkan dia ke latihan, nah faktor cedera resiko cukup tinggi dan nantinya membuat anak trauma dengan yang namanya olahraga ya. Jadi sebenarnya kalau coach berani buka kelas 5, 6, 7, 8 tahun, itu dia harus menguasai apa yang harusnya sudah boleh atau sudah harus bisa di usia tersebut gitu. Nah, olahraga ya udah adalah suatu kegiatan yang hidup sehat ya. Nanti kita akan bahas lagi olahraga apa yang dulu yang perlu dikenalkan dan seterusnya, itu semuanya ada indikasi masing-masing lah.
1: Iya, dok. Berarti kalau yang termasuk ini kan ada mungkin kalau di beberapa tempat pusat belanjaan kan ada, mereka ada tempat bermainnya nih, dok. Yang maksudnya buat anak-anak ya, itu juga apakah aman kalau untuk yang anak-anak di bawah 5 tahun ya, kan motoriknya ini masih terus berkembang gitu.
0: Tempat bermain anak seperti main bola main bola, kolam bola gitu ya.
1: Kolam bola, misal seperti itu.
0: Ya, misalnya kalau kita bilang tentang ketinggian, kalau usia 5 tahun ke bawah ketinggiannya daerah 30 cm, 40 cm ya. Misalnya ada tempat bergantung, berarti safety-nya ya yang harus kita benar-benar yakin ya itu bagus, gak lepas. Karena memang genggaman, kekuatan secara otot, secara itu belum kuat di 5 tahun. Dan di situ mereka kan lagi belajar juga integrasi tubuh ya. Dia bagaimana sih hubungan tangan sama kaki ini. Kalau aku gerakin kaki kanan, kaki kiri ini gimana ya. Dia masih mengira-ngira, bisa gak secara sekaligus, secara ya. Jadi di 5 tahun itu baru belajar mengenal bahwa semua ini ada hubungan ya, tangan dan kaki. Bisa ya lompat menangkap bola sambil lompat ataupun menari ya, menari. Nah, dia akan dancing itu mengajarkan anak, oh, gerakan tangan ini bisa lo diangkat sambil angkat kaki kiri. Jadi dia mengenal tubuh di 5 tahun itu. Nah, di atas 5, 6, 7, 8 tahun baru kita masuk yang terstruktur, olahraga apa yang mau ditekuni. Nah, itu pun sesuai indikasi anak. Misalnya contoh ya, kasus di saya kan misalnya ada perkembangan bahasa ya, gangguan bahasa lah kan. Nah misalnya gangguan bahasa, dia sangat cemas ya, karena kalau ketemu orang asing nggak berani ngomong. Kalau masuk sekolah ketakutan. Saya pasti nyaranin berenang. Kenapa? Dalam berenang itu ada proses kamu bisa ngalahkan air ya gitu ya. Maksudnya dia bertahan di dalam air, nahan nafas itu kan nggak mudah ya. Kamu nggak panik, kamu bersabar menunggu waktunya dan kamu berhasil. Dan di situ percaya diri akan sangat tertolong. Itu contoh ya. Jadi sebenarnya ada indikasinya nih anak apa ya. Ada misalnya anak yang nggak bagus balancing apa keseimbangan tubuhnya. Kalau lari sering jatuh, berdiri satu kaki bentar aja. Harusnya kan di 5 tahun sudah mampu berdiri satu kaki 10 detik misalnya. Sehingga kalau pakai celana itu nggak harus duduk lagi. Udah harus bisa sambil berdiri. Nah dia susah banget. Pas pakai gebrak jatuh. Pas pakai harus ada pegangan. Jadi selalu mama tolong dong pakaikan celanaku. Kalau nggak ada orang nggak bisa pakai celana. Nah mungkin olahraga yang akan disarankan seperti bela diri taekwondo ya. Kan banyak latihan keseimbangan angkat satu kaki dan seterusnya. Jadi sebenarnya sesuai dengan indikasi. Dan memang di awal olahraga yang sangat disarankan itu yang individual pasti, belum sosial. Jadi individu yang memang hanya melihat okay, kemampuanmu segini, kamu latih dulu otot-ototnya dan seterusnya. Jadi memang belum yang sosial, itu kan sepak bola ya, basket. Itu sudah tingkat tinggi, itu udah olahraga yang kalau anak mampu bermain di 6, 7, 8 tahun itu kemungkinan intelektualnya juga cukup bagus. Karena manipulasi terjadi, manipulasi gerakan sangat tinggi di situ. Nah, jadi di awal selalu kita memilih yang satu-satu dulu. Andai kata dia masukkan juga ke sepak bola, biasanya itu yang personal dulu. Kamu lompat dulu, belum digabung. Nah, jadi prinsipnya memang individual dulu di bawah 8 tahun itu.
1: Baik ya, dan memang jadi tingkat juga ini kadang-kadang ada orang ya dok ya, ini kan kalau naik eskalator juga takut ya, ya itu juga termasuk ke motoriknya juga takut
0: ya, betul. Dia tidak mampu memperkirakan ritme jalan eskalator tersebut, sehingga dia nggak tahu kapan meletakkan kaki di ritmenya, kan ada ketukan lah ya. Yuk satu masukkan. Nah itu jadi motorik itu nggak hanya mengenal gerakan saja, tapi ritme dia masuk, kapan dia harus mundur. Kita belum bicara lagi dengan kemampuan ototnya ya. Misalnya lah contoh, anak lari, itu biasanya kita ajarkan di usia 5-6 tahun, lari tiba-tiba harus berhenti. Jadi lari kencang, tiba-tiba harus berhenti. Itu otaknya belum bisa mengatakan stop. Kamu harus tidak bergerak lagi, itu sulit sekali. Jadi pasti lewat lagi ya. Itu iya, saja betul. Kan kemampuan dalam merencanakan, mengetahui kekuatan diri. Jadi pengenalan otot badannya diri sendiri itu berlangsung di usia 5, 6, 7, 8.
1: Ya. Kalau ini dok ya, kadang-kadang ada saya orang tua gitu, misalnya kan mereka ngajak anak-anak yang masih balita nih buat jalan kemana-mana. Itu juga termasuk olahraga ringan yang disarankan gak dok?
0: Nah, jadi pasti anak menyukai olahraga itu dari orang tua ya.
1: Okay.
0: Tidak mungkin dia kenal sendiri tiba-tiba senang aja. Jadi kalau orang tuanya juga bukan mageran gitu ya, dia tidak akan menyukai olahraga itu. Nah, kalau misalnya jalan, ya jalan itu kan memang bagian dari gerak ya, lokomotor ya. Jalan, lompat, lari. Ya itu masih proses pengenalan sih, dan sama dengan masih aktivitas fisik biasa. Kalau olahraga sudah lebih kompleks gerakannya, nggak hanya jalan. Nah untuk pertama sekali orang tua harus ikut berpartisipasi. Bahkan ada beberapa dari orang tua, misalnya taekwondo gitu ya, anaknya kan nggak mau, takut, nggak berani, itu orang tuanya ikutan juga. Jadi ikutan daftar pakai baju seragam juga.
1: Okay.
0: Nemenin dia, karena untuk pengenalan pertama kan butuh adaptasi. Adaptasi itu kan perilaku. Kalau intelektualnya tidak cukup bagus, tidak bagus gitu ya, maka proses adaptasi lama. Jadi bagi anak yang gampang aja masuk kemana-mana, kemungkinan besar intelektualnya bagus. Kita udah ngomong intelektual nih ya. Jadi proses adaptasi itu juga proses belajar. bukannya anak nanti nggak bisa bela diri, salah satu itu taekwondo, bukan, tetapi dia nggak bisa masuk ke situ. Pas bangunnya males, bukan males, nggak berani, takut ketemu. Jadi di proses tersebut orang tua harus dampingi. Nah nanti kan udah mau ikut coba kan, apa kata sabemnya atau instrukturnya, lihat sebulan, dua bulan, tiga bulan. Kalau dia dapat, nah kita harus paparkan kan semua olahraga sebenarnya ya. Setiap memaparkan, misalnya motorik kasar, bela diri, itu jangan cepat sekali cabut, tiga bulan udah langsung berhenti. Jangan, karena masih proses adaptasi. Kalau mau coba harus sampai 6 bulan. Baru kelihatan, oh iya ini enggak tidak bakatnya tidak di situ. Oh iya ini memang sulit bagi dia. Oke, cari yang lain. Jadi jangan sebentar masuk terus keluar. harus lalui sampai 6 bulan. Dan dikatakan di banyak literatur sekarang, di bawah 12 tahun anak sebaiknya multisport, multilateral. Jangan hanya satu cabur. Karena jika nanti, misalnya dia jago sekali di sepak bola ya, dia latihan dari umur 5, 6, 7, 8, 9, 10, itu sepak bola aja, dia akan menjadi atlet yang umurnya tidak panjang. Mengapa? Yeah, yeah. Sendi-sendinya sudah terbebani terus-menerus di tempat yang sama. Jadi gampang tua sendinya. Dan dia bisa jadi usia 20-an selesai. Tidak menyambung, bukan atlet jangka panjang.
1: Nah, jadi ingat ini ya, atlet apa senam indah ya.
0: Pokoknya dikatakan jangan hanya mendalami satu cabur di bawah 12 tahun. Okay, jadi okay. Si anak misalnya memang jago lah di sepak bola, tekuni juga berenang, tekuni juga lah kalau bisa badminton atau apa, hal-hal yang menyenangkan. Nah, jadi karena di 12 tahun itu sebenarnya sasaran olahraga itu bukan kompetisi, bukan pertandingan. Kalau kita ingin atlet ini hidup jangka lama, nah, semua atlet yang hidupnya jangka lama di bawah 12 tahun dia enggak menonjol. Nah, tetapi kan ada tuh 7 tahun, 8 tahun. Wah, kalau main bola kayaknya dia pasti ngegolin dan jadi gimana lah ya. Nah, sementara ini ada anak yang biasa-biasa aja tetapi tetap latihan seterusnya gitu ya, tetap disiplin. Tapi di saat itu dia tidak terlalu menonjol. Namun kalau dia terus ya, nah tipe atlet inilah yang hidupnya terhadap cabang olahraga tersebut lebih lama. Long term kita bilang ya.
1: Kalau tuh yang atlet kayak gimana tuh dok?
0: Kalau apa?
1: Atlet.
0: Iya, gak boleh di bawah 12 tahun itu saja. Jadi kalau misalnya dia badminton, dia main kan tangan nih, sendi bahunya itu cepat cedera di usia 18 sudah tua. Jadi penuaan dini sendi terjadi sangat cepat. Padahal harusnya tua kan 40 ya. Dia umur 25 udah gak sanggup lagi karena udah puluhan tahun dia main hanya itu-itu saja. Padahal prinsip dari tubuh, dari semua di bawah 12 tahun adalah mengenal tubuh dulu. Kuatkan dulu fondasi. Otot sedang berkembang, tulang sedang tumbuh. Bisa aja tahun depan dia jadi berubah lagi karena beradaptasi lagi dengan tulang yang panjangnya berbeda lagi. Lompatannya jadi beda. Nah, disitulah coach harus jago ya dalam melihat ini lebihnya di sini. Ini tunggu dulu. Ini dulu deh ini. Nah, itu ya harusnya ya. Jangan ya. Membuat tua para atlet-atlet muda ini. Serius, ini banyak sekali. Jadi waktu kalau kami belajar, kita akan lihat kalau pola hidupnya dari tiap Senin, Selasa, Rabu ke tiap hari latihan. Bahkan fase-fase recovery pun diabaikan. Itu enggak lama. 20 tahun udah nyerah.
1: Dia masuk di masa-masa restnya ya, masih istirahatnya ya dok ya kalau untuk latihan itu ya. Seperti juga orang pergi nge-gym kan juga dia ada hari-hari yang rest day-nya gitu kan.
0: Oh iya, recovery itu sama dengan aktivitas fisiknya. Jadi tidak boleh diabaikan. Jadi seseorang yang berolahraga tanpa recovery, dia malah menimbun kortisol. Kortisol itu hormon stres. Jadi bukannya dia tambah sehat, tapi tubuhnya semua selnya itu stres karena tidak mendapatkan fase recovery. Apalagi anak-anak ya. Ini kita ngomong yang dewasa.
1: Baik, ini gak terasa juga nih dok ya, waktunya juga sudah tinggal sedikit lagi. Mungkin sebagai penutup, langkah sederhana apa nih dok yang bisa dimulai oleh keluarga hari ini ya, supaya anak bisa tetap tumbuh lebih sehat, aktif ya, rajin, dan juga akhirnya memiliki perkembangan motorik yang optimal sehingga mungkin menyenangi olahraga nih dok.
0: Saya tetap mulai dari orang tua ya. Apalagi sekarang banyak literatur mengatakan otot-otot itu banyak diturunkan dari ibu.
1: Okay.
0: Sifat otot. Nah, jadi mari mama-mama ya, ibu-ibu mulai rajin olahraga. Karena kalau mamanya enggak olahraga, anaknya itu akan jauh dari hidup sehat ya. Misalnya lah, otot yang bagus ya, bulky, maksudnya otot yang kekar, ada otot. Otot itu misalnya kita makan gula lah ya. Sebelum sampai gula tersebut ke pembuluh darah, dia transit dulu di otot tersebut. Sehingga waktu dicek kadar gula di darah tidak tinggi. Nah, semakin bagus otot seseorang, maka semakin sehat dia. Jadi transit semua racun segala macam itu di otot, bukan di darah. Nah, itu tidak bisa diciptakan dalam 1-2 bulan. Pola hidup dulu, karena olahraga itu capek. Kalau, jadi kita di bawah 12 tahun itu menanamkan pada anak gerak fisik itu kamu butuh loh. Sampai kan ada orang ya, aku kalau gak olahraga gak lari, gak enak deh. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi dia nanti akan mencari sendiri. Dan semua itu dimulai dari orang tua, terutama ibu. Ibu harus olahraga. Nah, jadi kalau misalnya ibunya gak gerak, bapaknya rajin misalnya ya, itu tetap sulit. Kalau dua-dua keren kali ya. Ya, jadi hidup sehat, mau ya aktivitas lancar. Karena maunya kan kita umur 50-60 masih bisa jongkok lah ya, masih bisa ngangkat koper lah ya, masih suka jalan-jalan ya. Janganlah 60 tahun itu pakai tongkat ya kan. Masih pingin sholat kemana-mana, masih bisa jalan panjang lah ya. Nah, itu diciptakan bukan dari umur yang udah 30-40, dari dini lah ya. Oke, selamat ya, selamat kepada orang tua untuk membuat pola hidupnya olahraga.
1: Iya, baik dok. Dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada ya, jawaban terakhir tadi dari Dokter Mona ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Dialog Klinik Angkasa untuk kesempatan kali ini, edisi Sabtu 18 Juli 2026 dengan tema Gerak Aktif, Tumbuh Hebat, Optimalisasi Perkembangan Motorik Anak Melalui Peran Orang Tua Mengajak Anak Olahraga Sejak Dini. Baik, dan juga untuk Anda yang ketinggalan obrolan dari Dr. Mona tadi, bisa kembali menyaksikan di YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk...

0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esport World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit, terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2000.

0: to get the World Cup final.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata, tetapi saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
0: Very proud and we will do our best.
2: Selama Piala Dunia 2026, Vincik memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincik akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Kamis

0: Sepak bola gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan itu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berbangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama seragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2000.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul pergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps yang tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI Esport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltech Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltech Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif, dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Febi Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Samber Nyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Febi Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Patri Taranyar. Maksud kami Patri Taranyar Hosba sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara, dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup B.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara

Afrika masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu.

0: Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026 untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930. Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. 3 budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Palorote. Hai warga Kota Banda Aceh, di siang hari ini di edisi 18 Juli 2026 bersama saya Khaira, hingga nanti tuntas ya kebersamaan kita ini cukup panjang dan juga cukup lama, hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, mudah-mudahan di siang hari ini hingga nanti sore tentunya saya bisa menghibur Anda dan juga bisa memberikan Anda wawasan dan juga pengetahuan di Pro 1 RRI Banda Aceh siang ini ya. Oke, pendengar, tentunya di siang hari ini kita temani Anda lagi dengan lagu-lagu terbaik untuk siang hari ini. Mudah-mudahan aktivitas Anda dan juga kegiatan Anda di hari weekend ini berjalan dengan lancar, aman, dan tetap produktif.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Oke, di siang hari ini pendengar, kita coba update informasi untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, yang lagi di rumah, yang lagi memasak, atau yang lagi nongkrong di warkop kesayangan Anda ya. Tentunya siang hari ini kita update informasi dan kabar baiknya pendengar untuk perluasan akses keadilan di Aceh. Nah, ternyata kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh mulai menjaring calon pemberi bantuan hukum atau PBH terakreditasi untuk periode 2028 hingga 2030. Nah, pendengar, program ini bertujuan untuk memperluas layanan bantuan hukum, terutama di 7 kabupaten dan kota yang masih kekurangan pendampingan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan juga Pembinaan Hukum Kemenkum Aceh, yaitu M. Ardinigrat Hidayat, mengatakan bahwa langkah ini penting agar seluruh masyarakat miskin di Aceh bisa memperoleh bantuan hukum secara merata. Nah, kalau dari sisi Kepala Kanwil Kemenkum Aceh yaitu Merah Budiman juga mengajak para calon PBH yang aktif berkoordinasi dan juga memperkuat pos bantuan hukum gampung sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan hingga ke tingkat desa. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, nanti peserta juga mendapat pembekalan teknis dari Badan Pembinaan Hukum Nasional mengenai tata kelola, penyaluran, hingga pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum. Nah, untuk informasi ini seperti biasa pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Tetaplah bersama kami di 97,7 FM. Tentunya kami akan terus memberikan informasi-informasi yang terupdate dalam Banda Aceh siang ini.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh. Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Bikin acara debar atau nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar atau nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi ya. Oh iya, ada door prize juga nih dari para mitra RRI. Seru kan? Ada bazar UMKM juga. Ingat ya, debar atau nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Di siang hari ini cuaca di Banda Aceh cukup cerah berawan ya. Dan mudah-mudahan suasana hati Anda tidak panas sepanasnya cuaca di siang hari ini. Oke ya, kita akan kembali update informasi untuk Anda ya di siang hari ini pendengar. Nah, biasanya kebiasaan dari kita itu suka banget ya kan nunggu sakit dulu baru kita periksa kesehatan. Nah, kalau untuk siang ini setelah Anda mendengarkan informasi dari saya, mudah-mudahan jangan seperti itu lagi ya. Jangan tunggu sakit dulu baru periksa kesehatan ya. Oke, perwakilan KPJ Healthcare Banda Aceh Dr. Natalina Kristanto mengajak masyarakat untuk membiasakan medical check-up sebagai langkah deteksi dini penyakit. Nah, tentunya Dr. Natalina juga mengatakan masih banyak orang takut untuk menjalani pemeriksaan karena khawatir dengan hasilnya. Padahal semakin cepat penyakit diketahui, semakin mudah penanganannya. Serta deteksi dini juga membuat pengobatan lebih efektif dan biayanya lebih ringan. Dan yang terpenting, kita tetap bisa beraktivitas dengan sehat dan produktif. Jadi, jangan takut periksa kesehatan karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Oke, pendengar untuk Anda dimanapun Anda berada di siang hari ini, yang lagi menikmati suasana siang walaupun cuacanya sedikit panas ya kan. Ya, mudah-mudahan mood Anda tidak turun deh ya. Untuk yang sedang dalam perjalanan juga tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan Anda. BTW yang sedang menikmati makan siang, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dengan apa yang Anda makan di siang hari ini ya. Oke, di siang hari ini untuk informasi ini Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Tentunya siang ini kami temani Anda dengan lagu-lagu terbaru
1: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan. Dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri, kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis bahagia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. ProDangdut.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal.

Banda Aceh sore ini. Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama dengan Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bikin acara debar dan nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai Senin malam 14, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar atau nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi ya. Oh iya, ada door prize juga nih dari para mitra RRI. Seru kan? Dan juga ada bazar UMKM juga. Ingat ya, debar atau nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.
1: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya di sore hari ini masih kita lanjutkan kebersamaan kita dan juga masih bareng saya Khaira hingga nanti 1 jam ke depan saya akan menemani Anda. Dan untuk sore ini tentunya seperti biasa kami hadirkan dialog, namun kali ini berbeda, ada yang spesial. Dialog kali ini kita ada tema yaitu Mari Mengenal Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan. Nah, di pertengahan dialog nanti kami akan membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin memberikan komentar dan juga tanggapan Anda mengenai dialog ini, silakan melalui line telepon kami di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Tentunya dialog ini juga bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Oke, kita berbicara tentang mari mengenal kewarganegaraan dan pewarganegaraan. Ya, untuk itu juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama dengan Ibu Mia Yudhistira, Sarjana Psikologi. Beliau merupakan penyuluh hukum pertama kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh. Selamat sore, Ibu Mia.
2: Selamat sore.
1: Ini izin mau dipanggil siapa, kakak, ibu?
2: Boleh apa, boleh ibu, boleh kakak. Yang penting jangan adik ya.
1: Kakak aja. Kalau, ya, ya. Biar boleh lebih akrab ya, dan lebih santai.
2: Biasa di Kanwil kami dipanggil kakak.
1: Oke, kakak. Bersama dengan kakak Mia ya. Ya. Oke, kita berbicara tentang mari mengenal kewarganegaraan dan pewarganegaraan. Mungkin sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab ya, dalam diskusi ini yang lebih instan, mungkin boleh deh dijelaskan apa sih sebenarnya dimaksud dengan kewarganegaraan dan juga pewarganegaraan.
2: Ya, baik, terima kasih Dek Haran, kita sudah diberi waktu bisa hadir di sini di sesi dialog dengan RRI. Baik, sedikit saya jelaskan terkait dengan kewarganegaraan. Kewarganegaraan itu adalah sebuah hubungan hukum antara seseorang dengan suatu negara, dan melalui hubungan itu seseorang diakui sebagai warga negara dan memiliki hak serta kewajiban yang harus dijalankan. Nah, kalau disederhanakan, kewarganegaraan itu adalah status yang menunjukkan seseorang merupakan warga dari suatu negara. Jadi misalnya nih, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perlindungan hukum dari negara, memperoleh pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, kemudian berbagai hak lainnya. Dan di sisi lain kita juga punya kewajiban. Kewajiban kita apa? Yaitu mentaati segala peraturan yang ada, menghormati hak orang lain, dan seperti misalnya apa yang lainnya, seperti membayar pajak misalnya gitu ya. Jadi kewarganegaraan itu bukan hanya identitas yang tertulis di dalam KTP atau paspor, tetapi juga menunjukkan bahwa adanya hubungan hukum antara warga negara dengan suatu negara.
1: Gitu. Baiklah, kalau pewarganegaraan?
2: Pewarganegaraan, baik, kalau pewarganegaraan, baik, itu jelas berbeda dengan kewarganegaraan. Jadi kalau kewarganegaraan tadi status hukum yang menunjukkan hubungan antara seseorang dengan suatu negara, tetapi pewarganegaraan adalah proses atau tata cara bagi seseorang warga negara lain atau warga negara asing untuk memperoleh status warga negara Indonesia. Gitu. Tapi tentunya tidak serta-merta beliau bisa memperoleh warga negara Indonesia. Tentunya ada tahapan-tahapan proses yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Gitu. Oke. Kalau lebih simpelnya berarti pewarganegaraan itu orang asing yang masuk ke ke suatu negara seperti ya, itu.
2: Prosesnya.
1: Oh, prosesnya. Ya,
2: jadi prosesnya ketika seseorang ingin memperoleh pewarganegaraan. Jadi ada warga negara asing nih mau jadi warga negara Indonesia. Nah, itu prosesnya. Itu disebut dengan permohonan apa? Pewarganegaraan.
1: Ya, oke. Contohnya kayak saya misalnya mau tinggal di Turki. Itu disebut dengan proses pewarganegaraan.
2: Ya, tapi seharusnya kalau pewarganegaraan itu warga negara asing
1: yang masuk yang Indonesia.
2: Indonesia.
1: Oke, okay, gitu, baiklah, deh. Udah paham ya. Oke, okay, tapi sebelumnya juga saya penasaran. Ini kan Kak Mia sarjana psikologi ya. Yeah. Tapi kenapa ya kok bisa masuk dalam ranah hukum ini? Dan ini bertugas sebagai penyuluh hukum pertama kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh. Itu tugasnya dan perannya seperti apa serta tanggung jawabnya?
2: Iya, baik. Jadi di kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh itu ada beberapa penyuluh hukum. Itu nggak harus sarjana hukum, Dek.
1: Okay.
2: Jadi boleh ada sarjana ekonomi di sana, ada sarjana hukum Islam, dan kebetulan saya sarjana psikologi ya.
1: Iya.
2: Tugas kami sebagai penyuluh hukum tentunya hadir di masyarakat, di tengah masyarakat itu memberikan informasi, edukasi tentang hukum dan layanan yang ada di Kementerian Kanwil Kementerian Hukum Aceh. Itu baik itu layanan administrasi hukum umum itu ada banyak deh. Ada layanan kenotariatan. Kemarin hari Jumat itu ada layanan aposti ya.
1: Iya, betul.
2: Nah, layanan aposti, ada layanan perseroan perorangan. Nanti mungkin hari Senin ada dialog lagi kita itu terkait dengan layanan perseroan, dan salah satunya hari ini adalah layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan. Jadi kita tugasnya penyuluh memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat paham dengan bahasa yang sederhana, kemudian dengan mereka paham tahu tata caranya, bagaimana, apa yang dibutuhkan, dia lebih mudah untuk mendapat perlindungan hukumnya.
1: Oke, gitu. Seperti itu. Ternyata kalau berbicara hukum banyak ranahnya ya.
2: Iya.
1: Bukan hanya sekedar berbicara tentang hukum pidana, perdata, ternyata ya. Ternyata ada anak cucu-cucunya juga ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Dan tentunya ini kalau kita berbicara tentang kewarganegaraan dan pewarganegaraan pasti ada dasar hukumnya. Ya. Nah, seperti apa sih dasar hukumnya yang sudah tertulis?
2: Iya, baik, terima kasih. Dasar hukum yang mengatur kewarganegaraan di Indonesia itu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa peraturan pelaksana lainnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 yang mengatur tata cara memperoleh, kehilangan, membatalkan, memperoleh kembali, serta berbagai layanan administrasi kewarganegaraan lainnya. Jadi melalui aturan tersebut pemerintah memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang menjadi warga negara Indonesia, bagaimana seseorang memperoleh kewarganegaraannya. Begitu deh.
1: Kalau pewarganegaraan juga sudah diatur ternyata.
2: Ya, sama.
1: Sama ya. Oke, itu yang dimaksud dengan kehilangan seperti apa ya? Kehilangan apa maksudnya? Yang
2: kehilangan kewarganegaraan itu ketika kita tadi seperti adik bilang, ketika adik nih mau pergi ke apa? Mau menjadi warga negara asing.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Nanti prosesnya gimana itu yang sudah diatur?
2: Prosesnya tentunya memberikan permohonan ke kantor ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, itu memohon bahwa kita ingin menjadi warga negara asing, disertai dengan dokumen-dokumen lainnya seperti paspor, KTP dan lainnya.
1: Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ada nih orang dari negara asing misalnya yang ingin menetap di Indonesia, itu syarat-syaratnya gimana ya untuk proses pewarganegaraan?
2: Kalau warga negara asing mau jadi warga negara Indonesia Kalau warga negara asing mau jadi warga negara Indonesia, namanya permohonan pewarganegaraan naturalisasi. Itu jadi naturalisasi murni. Jadi warga negara asing murni memang berasal dari daerah asing lainnya, kemudian menjadi warga negara. Prosesnya harus memenuhi segala persyaratan yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya izin tinggalnya. Mereka harus paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut berada di wilayah Indonesia, tinggal di Indonesia. Kemudian tentunya 18 tahun ke atas atau dewasa. Nah, selanjutnya mereka punya penghasilan tetap, ya, Nggak mungkin kan tanpa pekerjaan kita bisa jadi warga negara Indonesia,
1: ya,
2: itu kan
1: betul.
2: Agak sulit. Nah, kemudian mentaati segala persyaratan lainnya, seperti mereka punya kewajiban membayar pajak, itu juga harus terpenuhi, dan kelakuan baik. Jadi artinya mereka juga harus memastikan bahwa mereka tidak pernah melakukan tindak pidana. Baik itu di negara asalnya maupun di Indonesia. Jadi setelah proses itu terpenuhi, persyaratan-persyaratan itu terpenuhi, lalu mereka mengirimkannya ke kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh. Setelah diterima di sana, diverifikasi oleh tim. Nah, ada namanya tim TP4.
1: Apa itu?
2: Tim TP4 itu adalah tim pemeriksa dan penelitian permohonan pewarganegaraan.
1: Oh, oke. Okay.
2: Nah, jadi tim itu melibatkan beberapa instansi terkait. Ada instansi dinas kependudukan, ada kepolisian daerah, ada pihak imigrasi, ada kantor pajak, dan kita tentunya kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh. Nah, setelah itu, setelah diverifikasi bahwa berkas dinyatakan aman, mereka sudah melengkapi semua persyaratan yang dimintakan, kemudian tim melakukan verifikasi. Verifikasi, baik itu verifikasi lapangan, jadi kita meninjau apakah misal beliau pengusaha, usahanya di mana, apakah benar memang usahanya aktif. Nah, itu. Terus kemudian selain juga melakukan verifikasi baik lapangan maupun dokumen tadi, juga kita melakukan verifikasi wawancara terhadap si pemohon. Pemohon ini pengen jadi warga negara Indonesia sudah benar-benar siap betul enggak gitu. Apakah dia mampu berbahasa baik, berbahasa Indonesia? Jadi dalam tim itu, dalam wawancara itu akan ditanyakan, dia bisa nggak berbahasa Indonesia? Jadi dia diminta untuk berbicara dengan fasih berbahasa Indonesia.
1: Kalau nggak bisa bahasa Indonesia dengan fasih gimana?
2: Ya, berarti masih ada persyaratan yang belum bisa dipenuhi. Jadi juga dia diminta untuk menulis bahasa. Itu memastikan bahwa benar. Jadi nggak cuma diminta dalam wawancara, di permohonan pun mereka harus menulis dengan tangan.
1: Dengan tangan?
2: Iya, tidak dengan tidak melalui ketikan ya, gitu. Jadi dengan tangan, mereka tulis dengan tangan, ditandatangani dan dibubuhi materai. Nah, kemudian apalagi yang diverifikasi, apalagi yang diwawancara terkait dengan kalau dia memang ingin menjadi warga negara Indonesia, tentunya dia harus paham betul tentang sejarah Indonesia.
1: Oh, nah, okay. Itu dipertanyakan juga.
2: Dipertanyakan juga oleh tim. Nah, terus apalagi ya? Selain itu
1: banyak ya syaratnya,
2: banyak sekali deh. Jadi nggak serta merta mereka siapin berkas terus ya sudah diterima gitu, enggak. Tapi kita harus meyakinkan bahwa dokumen yang diberikan kepada kita itu benar-benar sah, benar-benar mampu membuktikan bahwa beliau memang ingin menjadi warga negara Indonesia gitu.
1: Tidak mudah tapi, ternyata ya.
2: Iya, nanti setelah diwawancara dan ternyata disetujui nih, boleh nih, dokumennya oke, semua lancar dan apa, maka tim TP4 akan menuangkannya dalam berita acara.
1: Seperti apa itu?
2: Berita acara, ya disampaikan apa yang tadi sudah dipertanyakan, dan dokumen-dokumen beserta dokumen-dokumennya akan dikirimkan paling lambat itu 7 hari setelah diwawancara. Itu kami wajib mengirimkan ke pusat, ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Nah, nanti di sana akan diverifikasi kembali. Itu. Jadi tugas kita di sini di Kanwil sudah selesai untuk memverifikasi, menyatakan bahwa benar dokumen yang dia berikan kepada kita, lalu kemudian itu diserahkan ke Direktorat Administrasi Hukum Umum. Di sana akan diverifikasi. Nah, setelah diverifikasi juga dengan ada BIN juga, melalui verifikasi BIN, kemudian disetujui oleh presiden, maka terbitlah kepres.
1: Okay.
2: Keputusan presiden bahwa beliau dinyatakan menjadi warga negara Indonesia. Nah, ada lagi nih prosesnya.
1: Aduh, lama banget ya prosesnya.
2: Setelah disetujui, setelah terbit kepresnya, terus kemudian kepresnya dia diminta untuk melakukan sumpah dan janji setia sebagai warga negara Indonesia.
1: Oke.
2: Nah itu dilakukan di Kanwil Kementerian Hukum Aceh.
1: Oh, kalau dia gitu. Ingin menetap di Aceh Indonesia gitu?
2: Iya.
1: Oh,
2: gitu.
1: Okay.
2: Nah, setelah itu nanti beliau juga harus menyerahkan dokumen-dokumen lainnya ke instansi terkait, misalnya pihak imigrasi, dokumen-dokumen sebelumnya gitu. Nah, yeah. Baru setelah semua dokumennya selesai diberikan, baru Kanwil bisa memberikan keputusan presiden itu kepada beliau. Dan sahlah beliau menjadi warga negara Indonesia.
1: Menjadi warga plus 62.
2: Itu dia.
1: Oke, okay, ini kita sudah berbicara tentang pewarganegaraan. Nah, kalau untuk warganegaraan, gimana sih yang dimaksud dengan kewarganegaraan dan gimana untuk syaratnya? Siapa saja yang termasuk dalam kewarganegaraan?
2: Pewarganegaraan ya, yeah. Itu seperti saya bilang tadi, Dik. Itu tentunya sudah usia 18 tahun ke atas.
1: Kalau kewarganegaraan juga sama?
2: Kewarganegaraan tadi saya bilang, itu kan status.
1: Yeah.
2: Nah, kalau pewarganegaraan itu kan prosesnya. Jadi kalau yang boleh melakukan permohonan pewarganegaraan itu ketika dia sudah 18 tahun ke atas.
1: Okay, 18
2: terus
1: tahun.
2: Izin tinggalnya, bertempat tinggal di Indonesia itu 5 tahun, paling singkat 5 tahun. Paling
1: berturut-turut lagi ya?
2: Iya, berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.
1: Oke, okay, kalau 5 tahun itu tidak berturut-turut gimana? Ada yang
2: bisa.
1: Ada yang pulang balik mungkin ya kan? Enggak bisa ya?
2: Enggak bisa gitu.
1: Tidak memenuhi syarat ya.
2: Tidak memenuhi syarat dan itu juga akan dikeluarkan surat dari keimigrasian deh gitu.
1: Oh, proses keimigrasian lagi.
2: Iya, jadi dia menyatakan bahwa beliau sudah menetap tinggal di Indonesia itu selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut itu bukan serta-merta, okay. Tetapi itu diterbitkan oleh pihak imigrasi melalui surat keterangan keimigrasian skim namanya gitu. Itu dia. Makanya tadi di tim TP4 ada juga pihak imigrasi gitu, enggak cuma Polda, ada imigrasi, terus kita juga mengecek ke dinas kependudukan. Gitu, apakah dia tertib administrasi kependudukan? Ternyata mereka punya KTP warga negara asing. Itu.
1: Oke. Jadi apa yang paling sering terkendala saat pengurusan itu, Kak Mia?
2: Terkendala saat pengurusan kalau di kami ketika semua berkas sudah selesai, sudah dipenuhi, insya Allah aman gitu. Nah, tapi yang terkendala ini biasanya di pemohonnya, Dek.
1: Kenapa gitu. Itu?
2: Di pemohonnya biasanya seperti ini contohnya ya, penerbitan SKCK.
1: Okay.
2: SKCK itu kan tidak dikeluarkan oleh kepolisian daerah di sini, tetapi dikeluarkan oleh Mabes Polri.
1: Nah,
2: itu kan membutuhkan waktu.
1: Iya, betul.
2: Gitu. Jadi itu juga membutuhkan waktu yang lama. Gitu. Terus kemudian kan mereka juga perlu surat keterangan dari pihak kedutaan dari negara mereka, itu bahwa mereka bersedia melepaskan kewarganegaraannya. Nah, itu kan juga butuh proses.
1: Iya gitu. Sih. Itu kira-kira dalam satu bulan siap nggak tuh untuk ngurus?
2: Itu tergantung mereka.
1: Oh, tergantung
2: dari kedutaannya gitu. Jadi kalau mereka, kalau pada prinsipnya kalau di Kanwil ketika mereka sudah menyiapkan nih semua berkas, ya, yang itu tadi yang saya sampaikan tadi, selesai berkasnya terpenuhi, baru kita bisa melakukan verifikasi gitu.
1: Okay.
2: Jadi kalau proses verifikasi tidak lama, paling sebulan sudah selesai. Gitu.
1: Apakah ada aplikasinya atau secara manual harus ke kantor?
2: Kalau
1: yang langsung?
2: Permohonan pewarganegaraan ini, naturalisasi murni ini secara manual.
1: Manual.
2: Jadi kita sendiri, kami yang akan nanti setelah proses semua selesai, kami yang akan mengirimkan secara online ke aplikasi ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
1: Oke, gitu. Baik. Coba kita buka dulu ya kesempatan di sore hari ini untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang pewarganegaraan, kewarganegaraan seperti apa untuk prosesnya. Silakan di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Oke, kami ya sebelum kita jeda, ada satu lagi nih. Mungkin yang masih bingung ya sebagai... Oke, kita terima dulu yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Tera.
1: Iya, Bu Cut Maria di Montasik.
3: Betul.
1: Oke, mau bertanya apa dengan Kak Mia?
3: Masalah itu ya, masalah paspor ya.
1: Masalah paspor?
3: Tadi kan ada singgung imigran, kan?
1: Imigrasi.
3: misalnya kan warga negara asing menetap di Indonesia, bukan? Itu apa itu atau enggak ya?
1: Gimana Bu Cut, boleh diulangi pertanyaannya?
4: Oh boleh boleh.
1: Suaranya tidak stabil barusan.
4: Ya, boleh. Misalnya kan warga negara asing mau tinggal di Indonesia, dia baik berturut ataupun enggak untuk 10 tahun, 5 tahun gitu. Jelas salah? Jelas terkira?
1: Jelas, oke.
4: Bis itu kan mereka kan pakai paspor Indonesia. Kalau dia misalnya mau pulang sebentar itu, pulang ke negeri asalnya itu, apakah paspornya diganti lagi gitu? Seperti mungkin dia dipakai Indonesia, mungkin mau pulang kerja balik aja nanti. Ini paspornya tetap berlaku paspor Indonesia Bu. Itu aja kira ya.
1: Oke, baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cut Maria, terima kasih. Gimana? Tangkep bisa? Dapat pertanyaannya?
2: Dapat pertanyaan, tapi itu bukan tusinya. Sebenarnya itu bukan tusinya kami untuk menjawab. Karena terkait dengan paspor itu adanya di pihak imigrasi.
1: Oh, pihak imigrasi. Ya.
2: Jadi perbedaan Kanwil dengan imigrasi, Kanwil Kementerian Hukum Aceh dengan imigrasi adalah ketika masyarakat ingin berbicara terkait dengan paspor, izin tinggal, itu adanya di imigrasi.
1: Oh, di imigrasi.
2: Itu. Nah, kalau di kita ketika masyarakat ini ingin melakukan permohonan pewarganegaraan, misalnya nih seperti ibu tadi, ini suaminya sudah lama nih menetap di Indonesia, tapi pengin nih menjadi warga negara Indonesia, silahkan datang ke kita gitu, nanti kita akan memberikan informasi sebanyak-banyaknya.
1: Baik, mungkin kalau mengenai paspor nanti berkaitan dengan imigrasi ya, silahkan bertanyanya ke imigrasi langsung ya, walaupun nanti bolak-baliknya 5 tahun lah ya. Kita jeda dulu sejenak ya, kami ya, nanti usai jeda kita lanjutkan lagi obrolan kita. Ini memang sangat-sangat awam juga ya untuk kita bahas ya. Tapi ini sangat penting agar masyarakat juga mengetahui yang sebenarnya itu seperti apa. Jangan sampai salah ya. Oke, kita jeda dulu sejenak, nanti usai jeda kita akan balik lagi. Pendengar tetaplah bersama kami dalam dialog Banda Aceh sore ini.

0: Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar nggak ketahuan istri.
2: Sini uangnya.
3: Oh, no.
2: Uang itu 5J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
1: Iya.
2: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
1: Duh, ketahuan.
2: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
4: Banda Aceh sore ini.
5: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita masih membahas tentang mari mengenal kewarganegaraan dan pewarganegaraan, juga masih bersama dengan Kamia. Halo Kamia.
6: Ya, halo.
5: Kita lanjutkan ya.
6: Oke.
5: Sebelumnya kita coba buka kembali mungkin di line telepon dan juga WhatsApp yang ingin bertanya, yang ingin memberikan komentar dan juga tanggapannya mengenai dialog ini, silakan di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445 ya. Sambil kita menunggu pendengar yang mau bergabung, kami ya kita lanjutkan obrolan kita.
6: Oke,
5: kalau misalnya, nah mengenai anak yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda ya. Misalnya ayahnya berkewarganegaraan asing dan ibunya warga negara Indonesia atau malah sebaliknya ini. Nah, bagaimana untuk status kewarganegaraan anak tersebut menurut ketentuan yang sudah berlaku?
6: Baik, makasih. Teheran, bagus sekali pertanyaannya. Nah, anak berkeluarga apa? Anak yang lahir dari pasangan berbeda kewarganegaraan ya. Nah, status kewarganegaraannya adalah anak berkewarganegaraan ganda.
5: Itu gimana maksudnya itu?
6: Ya, jadi dia bisa memiliki dua kewarganegaraan, baik warga negara ayahnya maupun warga negara ibunya. Jadi kalau ayahnya warga negara Amerika Serikat atau Jepang nih misalnya, dia tetap berkewarganegaraan Jepang. Jadi dua kewarganegaraannya gitu. Jadi bisa Indonesia, bisa Jepang. Nah, dan itu ada batas waktunya. Nah, setelah dia 18 tahun sampai dengan 21 tahun dia wajib memilih kewarganegaraannya. Apakah mengikuti kewarganegaraan ayah atau kewarganegaraan ibu gitu.
5: Itu kalau udah di atas 18 tahun
6: dimulai 18 tahun ya.
5: 18 tahun. Berarti kalau usianya 0 sampai 17 tahun itu terserah dia ya.
6: Iya, masih dua kewarganegaraan. Jadi dia boleh punya dua paspor. Jadi mau dia mau ke negara ayahnya boleh silakan, ke warga negara ibunya silakan gitu. Di mana dia tinggal boleh, tidak ada masalah gitu.
5: Berarti
6: jadi kelebihannya itu untuk anak anak yang lahir dari ayah dan ibu.
5: Ada yang spesial ya.
6: Iya, gitu.
5: Kemudian nih kami ya.

0: Contohnya saya aja deh ya, nggak usah jauh-jauh.
1: Boleh.
0: Ya. Atau orang yang di balik layar ini.
1: Boleh.
0: Kalau misalnya ini kita berbicara tentang orang yang ingin menikah mungkin dengan orang luar, ya kan? Kalau misalnya saya pengen nikah dengan orang luar, ya kan? Atau sebaliknya. Nah, itu untuk status warga negara Indonesianya apakah akan otomatis atau seperti apa?
1: Kalau menikah dengan warga negara asing, menikah dengan warga negara Indonesia, tidak serta-merta otomatis menjadi warga negara Indonesia. Itu tentunya sama seperti yang lainnya. Mereka harus memenuhi persyaratan. Nah, memang itu mempermudah untuk mereka tinggal di Indonesia. Tetapi untuk menjadi warga negara Indonesia tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Jadi dia harus tetap memenuhi persyaratan. Cuman mungkin beda dia dengan naturalisasi murni tadi. Jadi kalau warga negara asing murni gitu, tanpa adanya perkawinan, dia prosesnya lebih panjang. Kemudian PMBP-nya juga lebih besar. Itu bukan ke kita, tetapi ke negara. Itu sebesar, kalau dulu 50 juta, tapi berdasarkan PP terbaru ya, 30 tahun 2026 itu 75 juta sekarang.
0: Wow.
1: Nah, itu tapi akan berlaku nanti di Agustus 2026. Nah, terus kemudian kalau misalnya dia menikah, persyaratannya mungkin lebih singkat, tetapi tetap sama, izin tinggalnya masih tetap harus tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, sama seperti tadi, tetap dia harus berkelakuan baik, dimintakan SKCK-nya nanti keluarkan dari Mabes Polri. Nah, kemudian juga dia mampu berbahasa Indonesia, harus tetap sama. Nah, gitu intinya. Tetapi mungkin memudahkan, kalau tadi perwarganegaraan saya bilang prosesnya lebih panjang, terus itu dilakukan di Kanwil. Tapi kalau perwarganegaraan karena kawin campur nih, beda, lebih mudah, mereka akan mengisi secara mandiri. Gitu. Jadi bisa manual nih, bisa langsung online, mereka melengkapi persyaratannya, kita nanti boleh ke Kanwil. Kita lakukan pendampingan gitu. Apa-apa saja yang persyaratan yang harus mereka lengkapi, terus kemudian mereka akan melakukannya secara manual. Kalau itu mereka bisa. Tapi kalau nanti ada yang masyarakat, aduh saya enggak ngerti nih. Gunain aplikasi, gimana ya, Bu? Boleh datang, boleh. Boleh datang ke kita, kita bantu. Tetap kita bantu. Ya,
0: didampingi sampai siap, sampai selesai.
1: Dan PMBP-nya juga lebih murah dibandingkan dengan warga negara asing tadi, murni tadi gitu. PMBP-nya kalau perkawinan campur itu 15 juta kalau saya enggak salah.
0: 15 juta rupiah atau dolar ini?
1: 15 juta rupiah. Dan ada kenaikan juga sih kalau enggak salah saya di PP 30 tahun 2026, tapi itu nanti di berlakunya nanti efektif di bulan Agustus.
0: Gitu. Nanti itu masuknya kemana ini? Ke kas negara kah atau kemana masuknya?
1: Ke kas negara.
0: Oh, kas negara.
1: Selain itu nggak ada pungutan lain-lainnya.
0: Baiklah. Nah, kalau kita berbicara tentang kewarganegaraan, tentunya ada hak dan kewajiban. Ya, seperti apa sih hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang ingin, yang harus didapatkan oleh warga asing juga?
1: Haknya sama.
0: Nah,
1: kalau dia sebagai warga negara asing, tentunya dia harus melengkapi segala persyaratan yang ada seperti tadi. Dia harus wajib melaporkan ke imigrasi. Nah, itu tugasnya imigrasi tuh terkait dengan lintas keimigrasiannya gitu. Terus izin tinggalnya juga tuh prosesnya adanya di imigrasi. Dan dia wajib melaporkan ke imigrasi. Nah, terus kalau biasanya kalau sudah 5 tahun berturut-turut tinggal, tentunya mereka mendapat KTP.
0: KTP
1: sama seperti kita, tetapi KTP-nya itu berwarna kuning kalau saya nggak salah.
0: Itu
1: WNA untuk WNA gitu. Jadi kalau dia seperti saya bilang tadi, kalau dia pengusaha, dia wajib taat pajak. Itu. Jadi kalaupun dia mau jadi warga negara Indonesia, ya itu yang harus dipenuhinya gitu. Maka kalau dia memenuhi segala kewajibannya, untuk dia memperoleh hak mendapat kewarganegaraan tentu akan mudah kan?
0: Iya gitu. Betul ya. Oke deh, kira-kira ada nggak sih tantangan selama ini yang Kak Mia dan juga tim rasakan selama memberikan pelayanan untuk warga asing yang ingin menetap di Indonesia, atau bahkan warga Indonesia sendiri yang ingin melepas untuk menjadi warga lain.
1: Ya, kalau itu tadi yang seperti saya bilang tadi, kalau permohonan di kita tidak terlalu sulit, itu setelah mereka melengkapi, alhamdulillah selesai di kita. Tapi ada banyak kasus memang. Tidak banyak ya, karena memang permohonan ke kita yang secara langsung tuh nggak banyak. Di tahun 2023 misalnya seperti ada anak berkewarganegaraan ganda melakukan permohonan kewarganegaraan untuk menjadi warga negara Indonesia, memilih warga negara ibunya atau ayahnya yang ada di Indonesia. Kesulitannya mungkin mereka lebih kepada ketika orang tuanya tidak cakap hukum. Jadi dari awal mereka lahir, mereka tidak tahu bahwa anak ini harus didaftarkan. Gitu. Statusnya harus jelas bahwa dia anak berkewarganegaraan ganda. Nah, sehingga untuk mendapatkan nantinya ketika 18 tahun dia mau memperoleh warga negara Indonesia, kan akan menjadi lebih mudah.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah, tapi kalau mereka nggak punya dokumen dengan lengkap, nah itu sulit gitu. Nah, ini yang kesulitannya, bahwa masyarakat tuh nggak banyak tahu soal itu gitu. Tapi kalau untuk yang mungkin kelas ekonomi menengah ke atas misalnya ya, terus punya anak berkewarganegaraan ganda, biasanya mereka taat hukum, gitu. Mereka melaporkan ke imigrasi, terus kemudian keluar affidavitnya, gitu. Jadi ketika 18 tahun, sebelum 18 tahun mereka udah cakap nih, datang ke Kanwil. Kemarin seperti kemarin, contohnya ada yang datang, Bu izin nih mau nanya, gitu, terkait dengan ini. Tapi anak saya belum 18 tahun, oh nggak apa-apa. Kita tetap memberikan informasi. Jadi apa yang harus dilengkapi nanti kita berikan. Ini persyaratannya mereka lengkapi. Jadi untuk melengkapi persyaratan itu kan lama deh, gitu. Mereka harus melengkapinya dari seperti saya bilang tadi, harus ada dari kedutaan, gitu kan. Terus SKCK nggak dikeluarkan dari Polda, kalau dari Polda sini kan deket dengan gampang, gitu ya, dikeluarkan. Tetapi itu juga harus melibatkan Mabes Polri, gitu.
0: Iya, betul, betul.
1: Jadi proses-prosesnya itu lamanya di situ, dan karena orang tua tidak cakap secara hukum, jadi mereka juga seringkali anak-anak jadinya telat untuk mendaftarkan kewarganegaraannya. Oh, nah, kalau sudah telat kan sayang, sangat disayangkan gitu. Mereka harus melakukan, akhirnya melakukan proses pewarganegaraan naturalisasi murni yang biayanya jauh lebih mahal kan.
0: Seperti itu. Ternyata tidak sama ya untuk biayanya ya.
1: Gitu. Jadi kalau mereka nih dikasih keistimewaan nih anak guru kewarganegaraan ganda, makanya dalam rentang waktu 18 sampai 21 tahun itulah kesempatan mereka untuk memilih. Aku mau jadi warga negara Indonesia, aku selesaikan persyaratan-persyaratannya, atau mau melepaskan.
0: Iya, betul, betul.
1: Mau mengikuti ayahnya nih, ya silakan gitu. Jadi negara tidak melarang bahwa anak harus menjadi warga negara Indonesia.
0: Betul banget.
1: Dia bebas memilih gitu.
0: Ya, oke. Dan kalau ceritanya seperti itu berarti kurang edukasinya dong ya?
1: Ya.
0: Tapi itu sejauh ini dari pihak
1: Kanwil sudah
0: memberikan edukasi.
1: Insya Allah seperti hari ini kita ada di media sosial gitu. Nah, kemudian di IG-nya Kanwil juga sering posting terkait dengan layanan administrasi hukum umum. Yang salah satunya ada pewarganegaraan. Kemudian juga kita melakukan sosialisasi di beberapa kabupaten. Mungkin tahun ini belum ada sosialisasi karena efisiensi anggaran. Jadi keterbatasan itu juga. Tapi dengan walaupun terbatas secara efisiensi anggaran, kita tetap melakukan yang terbaik gitu. Jadi setiap masyarakat yang datang ke Kanwil kita beri penjelasan gitu. Jadi kami juga berharap dengan adanya dialog hari ini masyarakat paham. Jadi bisa, jangan sungkan untuk tanya. Di Kanwil sendiri juga ada layanan pintu Aceh. Jadi bisa kalau tidak punya waktu untuk datang ke Kanwil, bisa melalui WA. Gitu, namanya layanan pintu Aceh. Tapi saya cek dulu ya nomornya.
0: Iya, kontak senternya ya.
1: Call senternya. Senternya layanan pintu Aceh. Sebentar ya.
0: Oke sih ya. Mungkin ini juga menjelang sesi terakhir juga ya. Nanti kita minta deh sebagai penutup mungkin pesan yang ingin Kak Mia sampaikan kepada masyarakat ya. Di nomor berapa itu Kak Mia?
1: 0821 900 7-26-07.
0: Oke. Okay.
1: Nah, nanti boleh kalau masyarakat yang nggak punya waktu untuk datang ke Kanwil, boleh melalui pintu Aceh.
0: Oke. Okay. IG-nya apa nih, Kak Mia?
1: IG-nya Kanwil Kemenkum Aceh ya.
0: Oke. Okay. Oke, baiklah, mungkin di sesi terakhir pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya untuk generasi muda agar lebih memahami arti penting kewarganegaraan serta taat terhadap ketentuan hukum yang sudah berlaku.
1: Baik, sebagai penutup ya.
0: Oke.
1: Saya ingin mengajak seluruh masyarakat khususnya generasi muda untuk lebih peduli terhadap persoalan kewarganegaraan. Jadi jangan menganggap status kewarganegaraan hanya sebagai urusan administrasi saja, itu. Tetapi juga di balik itu terdapat hak, kewajiban, dan perlindungan hukum. Nah, jadi kita berharap dengan adanya dialog hari ini, mudah-mudahan masyarakat paham. Terus jangan sungkan-sungkan untuk datang ke Kanwil, itu, atau juga melalui pintu Aceh, ya, agar masyarakat ini tahu apa yang harus dilakukan, itu tadi mengerti dan paham akan hak dan kewajibannya, jadi sehingga hak-haknya itu terpenuhi. Itu.
0: Oke, baik. Ada yang ingin disampaikan lagi mungkin kami ya cukup.
1: Mungkin cukup. Itu saja.
0: Baik. Terima kasih kami ya.
1: Sama-sama.
0: Sudah memberikan ilmu yang luar biasa, apalagi mengenai kewarganegaraan dan pewarganegaraan, biar tidak keliru, tidak salah paham juga, tidak rancu, mending langsung aja ke kantor Kanwil Kemenkum Aceh.
1: Oke,
0: terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan kami ya.
1: Terima kasih.
0: Baik, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah ikut mendengarkan dialog ini. Yang belum sempat Anda ikuti, nanti Anda boleh tonton kembali di channel YouTube kami, RRI Banda Aceh Live. Dan selamat sore, selamat bertugas kembali.
2: Banda Aceh sore ini.

0: Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja, harapan itu akan tetap ada maupun tidak tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

Banda Aceh sore ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pengamat ekonomi Unimal minta distribusi beras SPHP diperketat. Berita lainnya, anggota DPD RI Haji Uma kunjungan kerja ke Subul Salam. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Buda FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamyang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh.

0: Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh laksanakan kegiatan kajian dakwah untuk memperdalam ilmu agama. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menegaskan, kota yang baik lahir dari masyarakat yang baik, senang belajar, menjaga akhlak, serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai pegangan hidup. Hal tersebut selaras dengan visi kepemimpinannya yang dikenal tegas namun humanis dalam penegakan syariat Islam, serta komitmen untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai kota yang religius dan bermartabat. Bahkan saat ini, pemerintah Kota Banda Aceh telah meresmikan kegiatan kajian dakwah sebagai upaya menghidupkan syiar Islam, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan, khususnya di kalangan aparatur sipil negara ASN dan masyarakat umum.
2: Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang akan kita laksanakan, karena selama ini kita sibuk berdakwah untuk orang lain, tapi kita sebetulnya juga butuh makanan rohani kita sendiri. Nah, pada kegiatan dakwah yang kita isi dengan surat Yasin bersama, kemudian dilanjutkan dengan dakwah yang diisi oleh penceramah kita.
1: Kegiatan dakwah menjadi agenda rutin yang dihadiri seluruh elemen masyarakat, mulai dari ASN, tokoh agama hingga generasi muda untuk memperdalam ilmu agama. Kepala Dinas Syariat Islam DSI Banda Aceh, Alim Syah, menambahkan bahwa kajian dakwah merupakan agenda rutin yang akan dilaksanakan setiap minggu dengan sasaran yang berbeda-beda, mulai dari pejabat struktural dan staf OPD, Majelis Taklim hingga Dharma Wanita Persatuan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 93 peserta dari berbagai kabupaten kota di Aceh mengikuti pelatihan instruktur diskorobik tingkat Provinsi Aceh 2026 yang berlangsung di Seramo Angkat Besi, Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
3: Sebanyak 93 peserta dari berbagai kabupaten kota di Aceh mengikuti pelatihan instruktur diskorobik tingkat Provinsi Aceh 2026 yang berlangsung di Seramo Angkat Besi Stadion Harapan Bangsa Lung Raya Banda Aceh Sabtu 18 Juli 2026. Kegiatan yang didukung oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Aceh tersebut menghadirkan instruktur berpengalaman dari Happy Role Management yang dipimpin Pira Sibayak Ketaren. Pelatihan diawali dengan senam bersama yang diikuti seluruh peserta, kemudian dilanjutkan dengan prosesi pembukaan peserta berasal dari berbagai daerah, di antaranya Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah, Simulu, dan Aceh Tenggara. Ketua Panitia Pira Sibayak Ketaren mengatakan pelatihan tersebut bertujuan memperkenalkan olahraga diskorobik secara lebih luas kepada masyarakat, sekaligus menyiapkan instruktur yang mampu mengembangkan olahraga masyarakat di Aceh.
4: Pelaksanaan pelatihan instruktur senam diskorobik Indonesia 3 Provinsi Aceh ini saya lakukan adalah untuk sesegera mungkin senam ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Itu yang pertama sekali. Yang kedua adalah kita tahu bersama bahwa kita akan menuju Indonesia Emas 2045. Ya, terkait dengan itu masyarakat memang harus sehat dan bugar dengan rutin berolahraga. Tidak harus dengan senam, tapi saya membuat ini senam karena gerakannya gampang, mudah, bisa diikuti oleh semua usia. Dan musiknya itu yang membuat kita menjadi lebih bersemangat untuk melakukan gerakan-gerakan. Tujuannya hanya satu tunggal, ingin membuat masyarakat sehat dan bugar. Ya, intinya disco dia, disco. Cuman ditambah dengan aerobik supaya gerakannya itu lebih mempunyai power. Kalau disco itu kan hanya gerakan hanya untuk happy-happy gitu aja. Tapi dengan ditambah gerakan aerobik membuat gerakan disco tadi menjadi lebih menimbulkan semangat. Jadi pergerakannya itu bisa membuat kita semakin meningkatkan denyut nadi dan kardiovaskuler kita semakin terukur.
3: Ia menambahkan pelatihan tersebut juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar instruktur senam dari seluruh Aceh. Pelatihan dibuka oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Aceh, T. Banta Nuzullah, yang diwakili Sekretaris KORMI Aceh, Cut Lisna Anita. Dalam sambutan dibacakannya, Kadispora Aceh mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai upaya membudayakan hidup sehat di tengah masyarakat.
5: Dapat berperan aktif dalam menggerakkan masyarakat Aceh untuk lebih gemar berolahraga, sehingga terciptanya masyarakat Aceh yang sehat, bugar, dan produktif. Kepada seluruh panitia penyelenggara, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi dalam mempersiapkan kegiatan ini dengan baik.
3: Ia juga berpesan agar seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh sehingga mampu menjadi agen penggerak olahraga masyarakat di daerah masing-masing. Pelatihan berlangsung selama satu hari hingga sore hari dengan materi teori dan praktek kepelatihan diskorobik. Para peserta diharapkan mampu menjadi instruktur yang kompeten dan dapat mengembangkan olahraga tersebut di komunitas maupun daerah masing-masing. Prestasi olahraga diskorobik Aceh juga menjadi motivasi tersendiri dalam pelaksanaan pelatihan ini. Pada ajang nasional di Jakarta pada Mei 2026, dua wakil Aceh, Hendra Saputra dan Imam Alif Al-Farabi, berhasil meraih predikat peserta terbaik dari total 181 peserta yang berasal dari seluruh Indonesia. Prestasi tersebut diharapkan menjadi pemacu lahirnya instruktur-instruktur baru yang mampu mengharumkan nama Aceh di tingkat nasional. Demikian, Mahfud Taher melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, pemerintah diminta memperketat pengawasan distribusinya beras SPHP agar program ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat ekonomi lemah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
6: Hadiran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP yang digelontorkan oleh Bulog dinilai menjadi angin segar di tengah melonjaknya harga beras di pasaran. Namun pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan distribusinya agar program ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat ekonomi lemah. Hal tersebut ditegaskan pengamat ekonomi dari Universitas Malikus Saleh Unimal, Dr. Julius Dharma. Menurutnya, pasca bencana banjir beberapa waktu lalu, harga beras premium di pasaran seperti beras merek Raja Wali tetap melambung tinggi hingga menyentuh Rp240.000 per sak dan belum menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, Dr. Julius menyoroti celah penyelewengan dalam pemasaran beras murah tersebut. Ia mengindikasikan adanya kelompok masyarakat kelas menengah ke atas yang ikut memanfaatkan momentum ini untuk membeli beras SPHP, serta resiko adanya pihak yang memborong untuk dijual kembali dengan harga tinggi.
7: Nah, ini menjadi persoalan kadang-kadang. Makanya nanti Bulog ketika dia mengeluarkan informasi tentang dia akan mengeluarkan pasar murah, sebenarnya yang beli ke situ ya benar-benar yang orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Tapi kadang-kadang orang ingin mengambil kesempatan juga. Ada orang-orang yang ekonomi menengah ke atas. Maka itu harus diatur ke depan. Diatur kalau perlu orang-orang yang membeli beras SPHP ini kalau bisa yang punya kartu tertentu lah. Kartu miskin entah apa namanya. Jadi nanti biar tepat sasaran. Beras murah dikeluarkan tapi yang beli tetap orang-orang tertentu.
6: Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dr. Julius Dharma menyarankan agar pemerintah menetapkan regulasi yang lebih ketat di lapangan. Salah satunya dengan sistem verifikasi berbasis data kemiskinan. Ia berharap Bulog dan instansi terkait tidak sekedar menggelar pasar murah, tetapi juga memastikan bahwa intervensi pangan ini tepat sasaran dan tidak salah sasaran ke tangan pihak yang secara ekonomi mampu. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar, dari Loksmawe lintas 17 bergerak menuju Melabuh.

0: PT Pertamina Patraniaga bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat menggelar simulasi dan edukasi kebencanaan ketika terjadi bencana atau situasi darurat di lingkungan kerja. Berikut laporan Arif Rizalul.
1: PT Pertamina Patraniaga bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat berkolaborasi menggelar simulasi dan edukasi kebencanaan. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh tim Emergency Response Team IRT Pertamina Melabuh bersama 8 personil BPBD Kabupaten Aceh Barat. Simulasi dilaksanakan dalam 2 sesi, yakni penyampaian materi dan praktek penanganan keadaan darurat. Kepala BPBD Aceh Barat Teguh Ronald Nehdiansyah mengatakan, pada sesi pertama peserta mendapatkan edukasi mengenai kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat, pengenalan berbagai potensi bahaya, serta langkah-langkah awal yang harus dilakukan ketika terjadi bencana atau situasi darurat di lingkungan kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesiapan, dan kemampuan respon cepat peserta dalam menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Ia berharap dengan adanya kolaborasi tersebut sehingga dapat memperkuat budaya sadar bencana di lingkungan perusahaan sekaligus meningkatkan sinergi antara dunia usaha dan pemerintah untuk upaya mitigasi serta penanggulangan bencana. Melalui kegiatan edukasi dan simulasi, BPBD Aceh Barat terus berupaya memperluas pemahaman masyarakat dan pihak perusahaan agar lebih siap menghadapi berbagai risiko bencana maupun keadaan darurat, sehingga dapat meminimalisir dampak serta melindungi keselamatan seluruh pekerja dan lingkungan sekitar. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, MTSS Harapan Bangsa Pelabuh meluncurkan program Patih atau Patuh pada momen penutupan masa ta'aruf siswa madrasah atau mata muda. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
2: Patih ma patih ya. Patih ma puyang gebegah.
3: MTSS Harapan Bangsa HBS Melabuh meluncurkan program Patih atau Patuh sebagai inovasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Aceh. Program tersebut diresmikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh Barat Tengku Haji Mahdi Kari Usman bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kan Kemenag Aceh Barat Tengku Haji Khairul Azhar di lingkungan madrasah setempat. Program Patih dirancang sebagai metode pembelajaran karakter yang menanamkan nilai takzim atau penghormatan kepada orang tua, guru, serta kepatuhan terhadap pemimpin dan aturan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Peluncuran program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai budaya Aceh dalam lingkungan pendidikan madrasah. Kepala Kan Kemenag Aceh Barat Tengku Haji Khairul Azhar mengatakan program Patih layak diterapkan di seluruh jenjang madrasah, lembaga pendidikan, hingga daya atau pengajian karena mengajarkan nilai-nilai penghormatan dan kepatuhan sebagai fondasi pembentukan karakter peserta didik.
4: Kedepan program Patih ini sesuai dengan arahan Ketua MPU tadi pada saat launching, kita berharap dan mensukseskan program Patih ini di ke madrasah-madrasah, ke majelis-majelis taklim, ke kelompok-kelompok pemuda, organisasi-organisasi pemudaan yang ada di Aceh Barat, sehingga nanti betul-betul mereka itu kembali patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, patuh kepada pemerintah, dan juga menjalankan semua aturan-aturan yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
3: Sementara itu, Ketua MPU Aceh Barat Tengku Haji Mahdi Kari Usman menilai program Patih memiliki filosofi yang kuat karena mengajarkan nilai-nilai kehidupan melalui nazam atau syair beridama yang mudah dihafal dan dipahami oleh anak-anak.
5: Yang pertama, sudah menjalankan salah satu aturan yang di dalam Al-Quran yang Allah menyuruhkan atiullah wa atiur rasul wa ummi amri minkum. Sebab dalam syair itu disebutkan yang pertama kita mentaati kepada dua ibu bapa. Di mana pada hari ini anak agak susah bagaimana cara untuk kita didik di rumah agar anak-anak itu bisa mematuhi mentaati terhadap orang tua. Dan lebih-lebih ketika di sekolah guru pun juga agak merasa resah dengan berbagai langkah liku anak-anak di sekolah, sehingga dengan syair itu sering dilantunkan, maka anak-anak sudah terbiasa sehingga menjadi satu pelajaran sehari-hari.
3: Melalui program Patih, MTSS Harapan Bangsa Melabuh berharap dapat memperkuat pendidikan karakter peserta didik dengan menanamkan nilai adab, disiplin, tanggung jawab, serta kepatuhan kepada orang tua, guru, pemimpin, dan aturan sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar dari Melabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, pelatihan Tenun Kerawang Gayo sejak Juni lalu resmi berakhir. Dekran Asda Bener Meriah berharap kemampuan yang telah ditempa dapat menjadi nilai ekonomi bagi perajin Tenun Kerawang Gayo, sekaligus mempertahankan warisan budaya daerah. Berikut laporan Alfi Sahri.
6: Ketua Dekran Asda Kabupaten Bener Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagore resmi menutup pelatihan tenun bagi perajin binaan Dekran Asda di Mes Pemda Bener Meriah. Pelatihan yang berlangsung sejak 22 Juni hingga 16 Juli 2026 itu bertujuan meningkatkan keterampilan, kualitas, dan daya saing perajin tenun lokal, sekaligus melestarikan warisan budaya melalui produk kerajinan bernilai ekonomi. Nyonya Mutia mengapresiasi semangat dan kedisiplinan seluruh peserta selama mengikuti pelatihan. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat diterapkan untuk menghasilkan produk tenun berkualitas dengan ciri khas Bener Meriah yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Sementara itu, Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemberdayaan perajin lokal. Menurutnya, pengembangan sektor kerajinan menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian budaya daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Masjid Al-Munawwarah di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing menawarkan harmoni ibadah dan wisata alam, menjadikannya destinasi religi favorit bagi wisatawan lokal hingga mancanegara saat berkunjung ke Aceh Tengah. Laporan kontributor RRI Takengan Rahodah Anum.
7: Masjid Al-Munawwarah di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, kini menjadi salah satu destinasi wisata religi yang menarik perhatian masyarakat maupun wisatawan. Keindahan arsitektur, suasana yang sejuk, serta fasilitas yang lengkap membuat masjid ini ramai dikunjungi, apalagi lokasinya yang berada di pinggir aliran Sungai Pausangan, menghadirkan suasana alam yang menenangkan. Ketua Pengurus Masjid Al-Munawwarah, Amiruddin Indonesia, mengatakan tidak memiliki catatan pasti tentang berdirinya masjid tersebut. Menurut banyak cerita, masjid itu sudah ada ketika mereka pertama kali datang ke Kampung Uning. Disebutkannya, kini masjid itu semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah, bukan hanya dari sejumlah kabupaten kota di Aceh, tapi juga dari daerah lainnya di tanah air, bahkan mancanegara.
8: Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu dan liburan akhir tahun lalu jauh berbeda dengan sekarang ini. Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu, itu pengunjung bukan dari Aceh saja, banyak yang datang dari Sumatera Utara, Pulau Jawa, malah dari luar negeri, dari Thailand ada, dari Malaysia ada. Ya, dari Malaysia ada, dari Thailand ada dari Jepang juga ada.
7: Masjid ini tetap aktif menggelar berbagai kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah lima waktu, sholat Jumat, pengajian anak-anak, pengajian kaum ibu dan lainnya. Adapun kepada para wisatawan, Amiruddin Syah menghimbau agar tetap mematuhi aturan yang berlaku saat melakukan kunjungan ke area lingkungan masjid.
8: Silakan saja datang sebanyak-banyaknya bagi pengunjung di daerah ini, hanya kita tetap menghimbau seperti yang tertulis di lingkungan masjid, bahwa selama di komplek masjid mereka berada harus wajib berbusana muslim. Nah, kemudian setiap mengadakan kegiatan apapun di komplek ini walaupun dia sebagai wisata, itu mandi yang memandikan anak dan sebagainya, ketika waktu salat itu seluruh kegiatan dihentikan harus berjamaah, karena kita lebih utama untuk memakmurkan masjid. Ya.
7: Sementara itu, sejumlah pengunjung asal Medan, Sumatera Utara yang ditemui di lokasi mengakui terkesan dengan Masjid Al-Munawwarah karena memiliki pemandangan yang sangat indah. Rahoda Anum, kontributor RRI Takengon, melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SD Negeri 1 Kota Sabang berjalan lancar pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Seluruh siswa termasuk peserta didik baru telah menerima layanan MBG sesuai jadwal yang ditetapkan sekolah. Informasi selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SD Negeri 1 Kota Sabang berjalan lancar pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Seluruh siswa termasuk peserta didik baru telah menerima layanan MBG sesuai jadwal yang ditetapkan. Kepala SD Negeri 1 Sabang Irmawati mengatakan program MBG sangat membantu sekolah dan para siswa. Menurutnya, distribusi makanan berlangsung tertib dan diterima dengan baik oleh 320 siswa di sekolah tersebut.
2: Manfaat MBG yang kami rasakan sangat baik, khususnya kepada sebagian besar anak-anak kita yang memang mereka kurang dalam membawa bekal dari rumah, ya. Jadi mereka ada yang terbatas dalam membawa bekal atau uang jajan, jadi sangat terbantu dengan pemberian MBG ini.
1: Irmawati menambahkan seluruh siswa baru kelas 1 yang berjumlah 56 orang sudah terdata dan menerima MBG sejak awal tahun ajaran dimulai. Program tersebut juga membantu kebutuhan makan siang siswa yang mengikuti kegiatan belajar hingga siang hari. Sementara itu, siswa SD Negeri 1 Sabang Taswa Wilda mengaku sangat senang dengan pelaksanaan program MBG di sekolahnya. Ia menilai menu yang diberikan cukup bervariasi dan menyehatkan bagi siswa.
3: Program MBG dapat mengurangi uang jajan sekolah berharga. Harap agar MBG jadi lebih sering diberikan menu seperti daging, ayam katsu, dan makanan-makanan enak dan bergizi untuk anak sekolah.
1: Taswa mengatakan menu yang paling disukainya adalah olahan daging dan ayam katsu. Selain itu, ia menyebutkan makanan yang diberikan setiap hari terdiri dari ayam, tempe, telur, dan buah-buahan. Pihak sekolah berharap program MBG dapat terus berlanjut dengan variasi menu yang semakin beragam. Program ini dinilai tidak hanya mendukung pemenuhan gizi siswa, tetapi juga meningkatkan kenyamanan belajar pada awal tahun ajaran baru. Diah Novitaria melaporkan.
0: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkiling.

0: Anggota DPD RI Haji Umah Kunker ke Subul Salam soroti polemik ketransmigrasian mulai dari pendampingan hingga konflik lahan. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
1: Anggota Komite 1 Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia asal Aceh, Haji Sudirman atau biasa disebut dengan Haji Umah, melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses ke kota Subul Salam pada Jumat kemarin. Kunjungan tersebut bertujuan menyerap aspirasi dan membedah persoalan ketransmigrasian yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat di kota Subul Salam. Kehadiran Senator Pokal itu disambut langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Subul Salam, Adita Karya, bersama para Kepala Bidang dan Kepala Bagian. Pertemuan tersebut juga menjadi forum penyampaian berbagai kendala implementasi program transmigrasi di daerah. Haji Umah menyampaikan program transmigrasi saat ini telah memasuki babak baru yang mana paradigma transmigrasi tidak lagi berfokus pada pemindahan penduduk secara masif, melainkan pada pembangunan berbasis kawasan dan ekosistem ekonomi untuk menciptakan pusat pertemuan baru yang berkeadilan. Namun ia menilai implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan struktural.
2: Tentu di sisi lain, transmigrasi sekarang ini juga menghadapi bermacam problematika tentang lahan katakala. Di Kementerian Transmigrasi ini sudah menyiapkan lahan, sejumlah lahan yang sudah dilakukan pemetaan terhadap zona transmigrasi tersebut. Tapi di sisi lain, ada tumpang tindih izin yang mungkin dikuasai oleh pihak lain, katakanlah hal itu yang hari ini meliputi lahan peruntukan transmigrasi. Nah, ini yang menjadi problem dan tentu ini tidak bisa dilakukan pengembangan transmigrasi ke depan.
1: Selain itu, konflik agraria berupa ketidakjelasan status lahan, tumpang tindih dengan kawasan hutan dan adat, serta lambatnya penerbitan sertifikat hak milik masih menjadi persoalan yang mengganggu kepastian hukum. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Halo, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: gak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih? Makasih teman. Hore! Juara!
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam sobat RRI. Ada acara gratis dan pastinya seru nih ya di RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debar atau nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai hari Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Jadi masih punya kesempatan untuk kita bisa berkumpul di halaman RRI. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar atau nobar bola gembira pukul 02:00 dini hari. Jadi sobat RRI, yuk bisa merapat ya ke sini, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi. Ya, oh ya, door prize juga ada ya dari para mitra RRI. Ya, jadi seru kan, ada juga ada bazar UMKM-nya di sini. Dan yang penting intinya ingat ya, debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang. Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama. Masa kau lupa? Coba lihat dulu.
0: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
0: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
0: Siska yang IP1 yang taruh satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru lihat?
1: Iya, kok ini coba lupa.
0: Iya, sama begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Baik, bergerak di manapun Anda berada, dapat kami informasikan untuk pelaksanaan ibadah salat maghrib nanti pada pukul 18:57 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dan juga tadi pengajian Al-Quran kami hadirkan juga. Sebelum pengajian juga di lagu-lagu islami sudah kami persiapkan juga untuk Anda di sore hari ini. Baik, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, frekuensi 97,7 FM.

0: RRI Banda Aceh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib rahimakumullah, serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman dan radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sembari kita duduk dengan niat i'tikaf di rumah Allah, marilah sama-sama kita mendengarkan halaqah pada maghrib ini dengan tema lanjutan ilmu fiqih. InsyaAllah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Lubuk. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sebelum dan sesudahnya. Kami haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang cukup banyak, kita tidak dapat mensyukurinya karena betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Wajib kita mensyukuri semampu kita. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh pengurus staf Masjid Raya Baitur Rahman, yang kami muliakan seluruh kaum muslimin muslimat pendengar radio Baitur Rahman. Adapun pengajian kita pada malam yang berbahagia ini lanjutan daripada masalah sunat-sunat aba'at. Apabila tinggal sunat aba'at tersebut, kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Jadi pada malam berbahagia ini, karena ada kaitan dengan sujud, malam yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai sujud tilawah dalam sembahyang dan di luar sembahyang. Sebelumnya saya baca teks dulu supaya lebih memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimatun usannu sajdatu tilawah liqari'in wa sami'in jami'i ayati sajadah wa yasjudu musalli liqira'atihi illa ma'muman fayasjudu huwa di sajdati imamihi. Fa in sajada imamuhu wa takhallafa huwa anhu aw sajada huwa dunahu batalat salatuhu. Walau lam ya'lamil ma'mumu sujudahu illa ba'da rafa'i ra'sihi minas sujudi lam tabtul salatuhu wala yasjudu bal yantadiru qa'iman au qablahu hawa fa'idha rafa'a qabla sujudihi rafa'a ma'ahu wala yasjudu. Wa yusannu lil imami fi siryati ta'khiru sujudi ila figarihi bal buhisa nadbu ta'khirihi fil jahriyati edan fi jawami'il idami li'annahu yukhallitul alal ma'mumina. Jadi kaum muslimin sedang pendengar radio Baitur Rahman yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini kita membahas masalah sujud tilawah. Tentu timbul pertanyaan pada kita, kenapa kita melakukan sujud tilawah? Ini kaitannya karena ada bacaan ayat mengenai ayat sujud tilawah. Jadi yang dianjurkan sujud tilawah
Yang pertama sekali bagi pembaca, bagi pembaca ayat sajadah tersebut dianjurkan melakukan sujud tilawah. Dan bagi pendengar, bukan saja bagi pembaca, bagi pendengar bacaan ayat sajadah tersebut dianjurkan juga melakukan sujud sajadah. Sujud sajadah ini berbeda dia dengan sujud sahwi. Dan

satu kali sujud. Kalau sujud sahwi, dia dua kali sujud. Ada duduk antara dua sujud kalau sujud sahwi. Kalau sujud syukur, dia dilakukan satu kali sujud di luar salat, di luar sembahyang. Pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini mengenai sujud tilawah. Jadi bagi pendengar yang membaca ayat sujud tilawah, dianjurkan melakukan sujud tilawah. Bagi yang baca juga. Jadi ada persyaratannya. Jangan kita tak kala mendengar orang membaca ayat sajadah langsung kita sujud. Dia mempunyai syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya seperti syarat di dalam sembahyang. Dia harus ada wudu. Bagi yang mendengar bacaan ayat sajadah, kalau mau sujud sajadah, dia harus ada wudu di tubuhnya. Kalau air sembahyang tidak ada, tidak boleh sujud. Yang kedua, dia menutup aurat. Seperti kita salat, kita tutup aurat. Yang ketiga, kalau kita bukan di dalam salat, ada takbir. Ini persyaratan-persyaratan untuk melakukan sujud tilawah. Karena kalau tidak ada syarat tersebut, tidak boleh kita melakukan sujud tilawah. Karena ada orang langsung mendengar ayat sujud, langsung dia sujud. Ini tidak bisa. Karena sujud tilawah ini seperti syarat yang yang dianjurkan dalam salat. Yang pertama sekali, auratnya tertutup. Yang kedua, ada wudu di tubuhnya. Yang ketiga, dia menghadap kiblat. Tak kala sujud, jangan sujud ke arah timur. Jangan ke arah selatan. Dia seperti kita salat ke arah kiblat. Kiblatnya misalnya ke barat, lurus ataupun mereng sikit. Begitulah kita lakukan sujud tilawah. Jadi bagi orang yang sembahyang, wayasjudu musalli li qira'atihi illa ma'muman fayasjudu huwa li sajdati imamihi. Sujud tilawah orang yang salat karena bacaannya ayat sujud. Misalnya kita sembahyang sendiri, ada kita baca mengenai ayat sujud. Ini kita sujud sendiri. Kecuali makmum. Kalau makmum, dia tentu dia mendengar bacaan imam. Kalau imam ada melakukan sujud tilawah, makmum ini wajib mengikuti. Jadi misalnya imam setelah membaca, contohnya biasa membaca ayat Iqra. Di ujung ayat, wasjud waqtarib. Langsung imam dari berdiri, langsung turun ke tempat sujud. Jadi bagi makmum, dia wajib mengikuti imam untuk melakukan sujud tilawah. Kalau kita takdir surah, seandainya imam melakukan sujud tilawah, makmum ini menyalahi, hati menyalahi, tidak mau melakukan sujud tilawah. Imam sujud, makmum tetap berdiri. Ini bagi seorang makmum, dia mengikut imam, tidak melakukan sujud tilawah, batalat salatuhu, batal salatnya. Jangan nanti makmum enggan melakukan sujud tilawah, padahal imam telah melakukan. Jadi kalau imam melakukan sujud tilawah, makmum tidak melakukan, ini batal salatnya makmum. Ataupun sebaliknya,

0: imam tak kala membaca ayat sajadah ini, dia tidak melakukan sujud tilawah. Karena hukum sujud tilawah sunat. Waktu dia membaca ayat sajadah tersebut, dia tidak melakukan sujud tilawah. Makmum yang mendengarnya, langsung dia sujud tilawah. Sedangkan imam tidak. Ini pun batal sembahyang makmum. Karena makmum ini menyalahi dengan imam. Imam tidak melakukan sujud tilawah, dia yang melakukan sujud tilawah. Makanya batal salat makmum. Kalau imam yang melakukan sujud tilawah, makmum tidak melakukan, ini pun batal salat makmum. Yang sebenarnya bagaimana? Imam melakukan sujud tilawah, makmum wajib mengikuti sujud tilawah tersebut. Seandainya kalau di sini tidak mengetahui oleh makmum ada sujud tilawah imam. Karena biasa tempat-tempat yang safnya panjang sampai 10 saf ataupun 15 saf, makmum yang di belakang dia tidak tahu bahawa imam sudah sujud tilawah, tidak tahu dia. Dan seandainya terjadi, dia tahu tak kala imam bangun daripada sujud, sujud tilawah itu berdiri. Tak kala berdiri baru tahu makmum ini, wah ada sujud tilawah tadi. Dia tidak tahu tak kala imam melakukan tadi. Ini bagi makmum yang tidak tahu imam telah melakukan sujud tilawah sedangkan makmum tidak melakukan, berhubung dia tidak tahu, ini tidak batal salatnya makmum. Karena dia tidak tahu imam melakukan sujud tilawah. Kalau dia tahu dia tidak melakukan, ini baru batal salat. Jadi kalau kita tidak tahu, tidak batal. Tapi kalau kita tahu imam masih dalam sujud, ini dianjurkan kita turun kepada sujud. Tapi kalau imam sudah berdiri, sudah angkat kepala bangun, ini jangan sujud lagi makmum. Menanti saja imam berdiri. Ini aturan sujud sahwi, sujud tilawah di dalam salat bagi imam dan makmum. Ini ada yang kedua, orang yang melakukan sujud tilawah di luar salat. Ini ada rukunnya. Wa furuduha li ghairi musalli niyatu sujudit tilawah wa takbiru tahrimin wa sujudi wa sujudu ka sujudis salah wa salamun. Rukun sujud tilawah bagi orang yang tidak salat. Pertama sekali dia melakukan niat untuk sujud tilawah. Dan bagi kita yang tidak sembahyang, kadang seperti kaum muslimin sambilan duduk, misalnya membaca ayat ini, ayat sajadah dalam Al-Quran. Kalau di sini disebutkan ada 14 tempat. Ada 14 tempat bacaan sajadah, ayat sajadah dalam Al-Quran. Kalau kita membaca ayat tersebut, kita tidak salat. Setelah sembahyang misalnya kita duduk membaca ayat yang ini dengan sujud. Ini kalau kita sujud tilawah orang di luar sembahyang, tak usah berdiri dia. Sambilan duduk, setelah membaca ayat, duduk pas menghadap kiblat seperti syarat yang telah saya sebutkan tadi. Dia takbiratul ihram, niat untuk sujud tilawah, lalu dia melakukan sujud. Sujud yang dia lakukan seperti sujud dalam sembahyang. Artinya segala wajib sujud dalam sembahyang, di dalam sujud tilawah dia mesti ada. Misalnya kalau kita sujud dalam sembahyang, seluruh anggota tujuh kita lengket dengan musala yang tempat kita sujud. Ini sujud tilawah begitu juga. Tidak boleh kita melakukan seenaknya. Ini bagi orang yang di luar sembahyang. Dan ada salam, sujudnya hanya sekali. Setelah melakukan sujud, di dalam sujud itu ada doa yang dianjurkan. Apa doa yang dianjurkan dalam sujud tilawah tersebut? Ini saya baca. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ini doa yang kita baca di dalam sujud tilawah. Jadi setelah kita baca doa, lalu kita bangun daripada sujud, kita angkat kepala lagi, duduk, langsung kita ucapkan salam. Dia tidak dua kali sujud tilawah ini, hanya satu kali. Jangan dilakukan dua kali. Dan bagi orang yang rencana sujud tilawah, kalau kita misalnya dalam salat, kita baca ayat tujuannya untuk sujud, ini jangan. Kenapa di sini disebutkan wa tahrumu qira'atu bikasdi sujudi faqat fi salatin aw waqti makruhin wa tabtulu salatu bihi bi khilafiha bikasdi sujudi wa ghairihi mimma yata'allaqu bi qira'ah fala qira'ata mutlaqah. Haram membaca dengan kasat sujud di dalam salat ataupun di dalam waktu makruh salat, dan batal salat dengannya kasat sujud. Artinya begini, kita dalam sembahyang, khusus tujuan kita baca ayat ini khusus untuk sujud tilawah, tidak ada lain. Ini jangan. Yang boleh bagaimana juga, kita baca ayat mengenai sujud dan ayat tersebut memang perintah sunat dalam sembahyang. Jangan semata-mata tujuan untuk sujud. Jangan semata-mata tujuan untuk sujud. Tapi dengan kasat sujud dan kasat lainnya sujud untuk bacaan dalam salat, yaitu bacaan sunat. Ini boleh kalau begitu. Jangan nanti bagi imam, dia sengaja sengaja untuk sujud saja dia baca ayat ini, untuk tujuan sujud saja, tidak ada tujuan lain. Padahal dalam sembahyang dianjurkan membaca surat. Jadi kalau kita tidak mengkasar untuk baca surat, cuma kita kasar untuk sujud saja, ini yang diharamkan. Ini perlu kita teliti supaya jangan salah kita dalam melakukan sujud tilawah di dalam salat. Dan pembahasan kita mengenai sujud tilawah ini sudah selesai. kita sambung mengenai batal sembahyang. Karena dalam kita melakukan salat, baik salat fardu ataupun salat sunat ataupun salat jenazah ataupun sujud tilawah, ada batalnya. Kalau di sini disebut dalam kitab ini Fathul Mu'in dan Iyanatul Talibin, tabutulus salatu farduha wa nafluha la sawma wa la itikafa biniyati kat'iha. Batal sembahyang, baik sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, dengan kita niat memutuskan salat. Bagaimana memutuskan salat? Misalnya kita sedang salat, baik salat sunat ataupun salat wajib, kita niat dalam hati kita, saya putuskan salat. Ini dengan semata-mata niat saya putuskan salat, ini sudah batal salat kita. Walaupun kita tidak memutuskan, tapi niat kita sudah berubah. Nyekun Aceh, haik do kutumayang ni. Ya, lantum ayang tak kelate, haik kutumayang ni. Yang begitu tak kena haik kutumayang ni, saat dalam hati kita itu ada niat seperti itu, langsung batal salat kita. Beda dengan puasa dan itikaf. Kalau misalnya bapa ibu sedang itikaf dalam masjid, timbul niat kita, saya tidak mau lagi melakukan itikaf. Ini tidak batal itikaf, asal bapa ibu masih duduk dalam masjid, tidak keluar. Tapi niat saja berubah, tidak batal itikaf. Tapi kalau salat, kita niat memutuskan salat, ini batal sembahyang. Menyekun Orang Aceh, dalam nadam-nadam Orang Aceh, batu sembahyang mengubah ni. Yang ke ni lagi nyanyi mengubah. Kata ni, koh sembahyang. Ataupun kita niat bukan potong, mentaklikkan potong. Bagaimana mentaklikkan potong salat? Misalnya niat kita, ini apabila datang si A ke rumah saya, memanggil saya, langsung saya rusak salat. Kan ada kita orang musafir misalnya, dia janji dengan teman, kita pergi ke Medan jam 1 lewat 20. Sedangkan kita lah mulai salat jam 1 lewat 20. Sehingga kita hati kita was-was. Kalau nanti datang teman, bagaimana salat saya? Dipanggil saya dalam salat. Timbul dalam hati kita, kalau nanti datang teman dipanggil saya, saya sedang salat, saya rusak salat. Ini kata-kata saya rusak salat, ini batal sembahyang. Kita kait dengan datang teman. Kalau misalnya teman tak datang, kita sudah mengkaitkan saya rusak salat, ini batal sembahyang. Makanya salat ini menghadap Allah, waktunya tidak lama. Paling lama kita salat 10 menit ataupun 8 menit. Dalam waktu yang singkat ini kita main-main. Jadi Allah tidak mengizinkan hal tersebut. Beda dengan puasa. Kita mulai fajar sadek sudah menahan diri sampai terbenam matahari. Sampai 14 jam. Kita menahan diri. Kadang-kadang sampai 15 jam itu tergantung mataharinya. Kalau kisah rusak niat, itu tidak ada rusak puasa. Asal jangan kita makan. Begitu juga itikaf, karena waktunya lama. Tapi kalau salat, dia tidak lama kita niat memutuskan salat ataupun kita sangkut dengan memutuskan salat, ini adalah batal sembahyang. Dan yang kedua, batal salat lagi bifi'lin kasirin, dengan perbuatan banyak, pilaan beriring-iring berturut-turut. Misalnya perbuatan banyak, kalau di sini kita melangkahi 3 langkah berturut-turut. Kita langkah ke depan 1, 2, 3. Ini 3 kali kita angkat langkah dalam keadaan berturut-turut, tidak berhenti, ini batal solat. Walaupun orang yang melakukan pekerjaan banyak ini sahwan, lupa dia. Dia waktu salat dia tidak teringat dia berada dalam salat. Lalu dia langkah 3 langkah ataupun 4 langkah. Ini salatnya rusak. Ini kaum muslimin yang berbahagia, kita perlu kita kaji lagi tentang hal-hal yang membatal salat kita. Jangan sampai terjadi pada kita. Tidak batal salat bihar kati hafifatin, dengan gerak yang ringan. Sekalipun banyak gerak yang ringan, beriring-iring berturut-turut, tidak batal salat, tetapi dimakruhkan. Contoh gerak yang ringan, anak jari kita. Kita misalnya dalam salat, kita pegang di sini, tangan kita di atas pusat di bawah dada, lalu agak ada gatal kita misalnya di tangan. Kita gosok-gosok dengan satu anak jari. Telapak tangan tidak goyang. Anak jari ini dinamakan gerak ringan. Tapi jangan bergerak telapak tangan, anak jari saja bergerak. Kalau misalnya kita gatal di bahu misalnya, kita letak tangan begini, yang main garu cuma anak jari, bukan gerak tangan gini-gini. Kalau anak jari saja yang menggaru, ini tidak batal salat. Ini disebut gerak ringan. Tapi kalau dengan tangan semuanya gini-gini, ini batal kalau ada 3. Kadang-kadang orang tidak tahu cara menggaru gatal dalam salat. Misalnya dia ada 1 gatal yang tidak sanggup tahan, terpaksa dia garu, dia gosok. Jadi kita letak tangan dulu di tempat gatal, baru kita mainkan anak jari. Jangan tangan main-main begini 3 kali. Kalau tangan main-main 3 kali, karena tangan ini anggota berat, ini batal salat. Makanya kita akan sering orang melakukan gosok-gosok dalam salat, tidak tahu caranya. Jadi kalau kita mengerti dengan gerak ringan ini, tidak batal salat, tapi hukumnya makruh ada. Kalau tidak penting, kalau kita sanggup tahan-tahan saja. Contoh lagi gerak ringan, kita dalam salat pelupuk mata kita gerak-gerak. Kalau kita gerak pelupuk mata dalam salat 3 kali, 4 kali kita gerak-gerak pelupuk mata, ini namanya gerak ringan juga, tidak batal salat. Ataupun maaf saya bilang, kalau di sini sampai disebut sampai kepada zakah ataupun lidah di dalam mulut. Kita dalam salat tidak ada bacaan apa-apa, lidah kita gerak-gerak dalam mulut. Ini gerak lidah tidak sangkut dengan bacaan salat, ini gerak ringan juga. gerak ringan yang tidak membatalkan salat. Ataupun ada seorang yang melakukan salat, kadang-kadang orang ada yang menghayal, sempat menghayal, ataupun dia lihat seorang perempuan lalu di dalam salat bergerak zakar dia, kemaluan si laki-laki itu bergerak-gerak. Ini pun dianggap gerak ringan, tidak batal salat. Tapi kita usahakan jangan terjadi. Kalau misalnya terjadi, tidak batal salat. Kalau gerak zakar tersebut, ataupun gerak lidah, ataupun jupun, pelupuk mata, hanya dia yang bergerak, pelupuk mata saja yang bergoyang-goyang, ini tidak batal salat karena gerak ringan dianggap. Tapi kalau tangan, kaki, kepala goyang-goyang misalnya, ini gerak berat, batal salat kalau ada 3 kali. Dan batal salat lagi binutqin amdan biharfaini, dengan berkata secara sengaja dengan 2 huruf. Kita berkata dalam salat, bukan doa sembahyang. Entah apa kita berkata, misalnya kita bilang si Ali misalnya, dalam sembahyang ada keluar 2 huruf. 2 huruf yang keluar dari mulut kita di dalam salat, dalam sembahyang, secara sengaja walaupun dipaksa oleh orang, ini batal salat. Kecuali zikir. Zikir misalnya subhanallah kita bilang, ini tidak batal. Tapi kalau perkataan tersebut tidak berkaitan dengan zikir, tidak berkaitan dengan doa, kita ucapkan dalam bahasa Arab ataupun bahasa Aceh, ada keluar 2 huruf, ini batal salat. Misalnya kalau bahasa Arab kita katakan man, mau kita man ismuka, siapa namamu, kita katakan man. Man itu hurufnya min dengan nun. 2 huruf yang keluar dari mulut kita sudah batal salat. Ataupun bukan 1 huruf, oh bukan 2 huruf, 1 huruf dengan panjang. Misalnya kita bilang ba, panjang hurufnya, bukan ba, ba. Ini kalau panjang bacaan kita dengar sama orang, memang huruf 1 tapi bacaannya panjang. Ini kalau hukum panjang dianggap 2 huruf juga. Ini kalau kita sengaja perkataan seperti ini di dalam salat 2 huruf, ini membatalkan salat. Walaupun zahir kedua huruf tersebut waktu kita berdehem, zahir huruf itu waktu kita berdehem. Ini orang berdehem dalam salat, ini kalau zahir 2 huruf dia berdehem tanpa keudzuran, ini batal salat. Kan ada biasanya orang salat keluar suara, sedangkan dia berdehem tidak penting. Dia entah apa dalam kerongkongan itu, dia berdehem langsung, tidak dia cari jalan celahnya. Karena begini, kalau berdehem yang diizinkan dalam salat, kita uzur bacaan wajib. Misalnya kita tidak bisa lagi membaca Fatihah, ada bulgam di sini, ya kum rateh nang nang kataku, hanya tak kele Fatihah, walaupun kecil suara kita macam mana, tidak bisa lagi. Ini baru kita melakukan berdehem. Ini tidak betul salah. Tapi kalau misalnya seorang imam, dia sedang membaca Fatihah, lalu dia ada bulgham di dalamnya, dalam kerongkongannya. Kalau dia tidak berdehem, tidak bisa lagi membaca Fatihah. Ini bisa dia berdehem. Tapi syaratnya dia, kalau bisa dia baca suaranya kecil, untuk dengar sendiri dia bisa baca. Tapi untuk didengar oleh makmum, tidak bisa dia baca lagi. Ini jangan dia baca. Kenapa? Hukum membaca Fatihah dalam salat, suara nyaring, ini hukumnya sunat. Pada sembahyang jihad, misalnya sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh, ini menjiharkan suara pada Fatihah, ini hukumnya sunat. Tapi tak kalah kita berdehem untuk membesarkan suara, ini jangan. Kalau bisa kita baca kecil suara. Kalau misalnya kecil suara tidak bisa lagi kita baca Fatihah, ini boleh kita berdehem. Apa alasannya? Kita tidak bisa membaca yang wajib. Bukan Fatihah saja. Kalau misalnya selawat pada Nabi pada tasyahud akhir, kita tidak bisa membaca lagi karena dua selawat dalam salat itu dianjurkan bagi kita membacanya mesti kita dengar dengan telinga kita sendiri. Tapi berhubung kita tidak bisa membaca kecil suara pun tidak bisa kita baca. Ini boleh melakukan berdehem untuk bisa kita membacakan selawat yang ada pada tasyahud akhir. Begitu juga doa yang ada pada tasyahud akhir. Kalau kita tidak bisa membaca lagi karena ada sangkut pautnya dengan bulgham, boleh kita berdehem. Jadi hanya demikianlah dulu pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah malam minggu depan kita bertemu kembali kalau ada umur dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, ada acara gratis dan pasti seru. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bikin acara debar nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat tanggalnya mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acara dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Pendengar RRI, mari merapat merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, dan ada door prize juga dari para mitra RRI. Dan pastinya juga ada bazar UMKM. Ingat, debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.
0: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul Jejak di Antara Reruntuhan bersama RRI Sibolga. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.
2: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
3: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
4: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
3: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
4: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
3: Kenangan ibu.

0: ada di kepala dan di hati Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
1: Pak Haris, Sari,
2: Bu Ratna, ayo Bu, duduk dulu Bu. Kenapa keluar tenda Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
1: Aku tidak bisa diam saja Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
0: Tenanglah Ratna, suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
1: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
2: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
0: Ingat tidak? Dulu, ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu kan? Sekarang pun sama. Tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
1: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
2: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
0: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
2: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna. Bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
1: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: Ini terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi, pelan tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang, wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi, itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran. Bukan penghalang, kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Ikan dengan kepala singa. Dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk...

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat

kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000, seperti pada kilogram dan kilometer.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Bening lagi, aduh.
2: Mana Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendiri.

0: Rian.
1: Hehehe, ini.
2: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau dengan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Alah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit,

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi, bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: غير كاذبة نافعة غير الضر.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI Sabang FM 94 MHz, dan insya Allah kami kembali mengudara esok subuh pukul 4.50 waktu Indonesia Barat dari Jalan Yosudarso nomor 65 Kota Sabang. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sabang, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saling memberikan hadiah. Sesungguhnya, pemberian hadiah itu dapat melenyapkan kedengkian. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Mut

0: Ensiklopedia Islam Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah seorang pendiri mazhab fikih Hanafi yang sampai sekarang diikuti oleh mayoritas umat Islam. Abu Hanifah keturunan Persia adalah fuqaha besar dan sekaligus merupakan seorang mujahid yang terkenal. Ia lahir di Kufah, Irak dan meninggal di Baghdad. Sebagaimana halnya Malik bin Anas, sang pendiri mazhab fikih Maliki, Abu Hanifah belajar pada Ja'far As-Sadiq di Madinah. Selain itu, ia juga belajar kepada sejumlah guru lainnya. Abu Hanifah adalah putra seorang hamba yang ditawan ketika terjadi penaklukan Kabul yang kemudian dibebaskan. Abu Hanifah hidup dari berdagang sutra di Kufah dan di Irak. Di tempat ini pula ia menyampaikan pelajaran agama. Meskipun mazhab fikih Hanifah dikenal dalam keluasan penafsiran, namun ia sendiri cukup ketat berpegang pada paham tradisionalis. Barangkali disebabkan karena dukungan terhadap gerakan pemberontakan Zaidiyah. Maka Abu Hanifah dihukum penjara hingga ia meninggal dunia. Para pengikutnya belakangan memandangnya sebagai keturunan raja-raja Persia. Ia menolak tawaran menjadi hakim agama dalam pemerintahan dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, banyak pengikutnya yang mengabdi pada pemerintahan. Abu Yusuf yang telah menulis naskah tentang zakat dan pajak merupakan murid Abu Hanifah yang menjadi hakim agung yang pertama dalam sejarah Islam. Ia menduduki jabatan ini pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

subuh yang dirahmati Allah. Dan para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI Banda Aceh, beserta radio swasta lainnya dimanapun kiranya berada, dan channel YouTube TV Baitur Rahman live streaming di seluruh tanah air Indonesia. Sambil kita beriktikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti ceramah subuh yang insyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kembali akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Tengku Haji Bustami MD. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada subuh yang berbahagia ini, kita memasuki hadis yang kedua tentang masalah kesabaran. Hadis yang kedua ini diambilkan daripada An Abi Sa'id Sa'di bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasam minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahu thumma sa'aluhu fa'a'tahum hatta nafida ma'inda. Hadis ini diambil daripada Abi Sa'id, namanya Sa'di bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, anna nasam minal ansar, ada beberapa orang daripada kaum Ansar, orang Madinah, sa'alu Rasulullah, meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum, lalu Rasulullah memberikan apa yang beliau miliki. Thumma sa'aluhum, setelah itu mereka minta lagi kepada Rasulullah. Karena tadi diberi, minta lagi. Fa'atahu, dan Rasulullah memberinya, menambahnya. Hatta nafida ma'indah, sehingga tidak ada lagi yang tersisa dari Rasulullah untuk diberikan kepada mereka. Jadi orang ini dikala diberi minta lagi, dikala beri minta tambah, dan Rasulullah terus memberi sampai tidak ada lagi yang tersisa. Setelah semuanya habis, faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadi, maka Rasul bersabda bagi mereka ketika telah menginfak seluruh kulla syai'in, segala sesuatu yang ada di tangan Rasulullah. Apa kata Rasul? Ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Tidak ada di sisiku satu kebaikan pun yang aku simpan, tidak mau memberikan lagi kepadamu. Bukan tidak mau memberi, memang tidak ada lagi yang tersisa. Jadi semuanya sudah habis. Jadi jangan minta lagi. Tadi sudah beberapa kali diulang, minta terus. Jadi tidak ada lagi yang tersisa yang dapat saya berikan untukmu. Setelah itu Rasul menasihati mereka. Wa may yasta'fif ya'iffahullahu. Siapa saja di antara kita yang mau iffah. Iffah ini tidak meminta-minta dikala tidak mempunyai sesuatu kebutuhan. Ya'iffahu
Allah rizkikan kepadanya sifat iffah, sifat tidak mau meminta-minta. Jadi di sini Rasulullah menganjurkan sebaiknya dikala kita tidak memiliki sesuatu hajat, kita berusaha untuk tidak meminta iffah, seperti ahli suffah. Ahli suffah ini kan ada 315 orang yang tinggal di masjid. Mereka tidur di masjid. Mereka tidak kawin, tidak kerja, duduk di masjid ibadah. Usai salat subuh seperti ini, ya duduk dengan Rasulullah, menimba ilmu, mendengar nasihat, pengajaran Rasulullah. Mereka tidak bekerja. Apa yang mereka makan? Di luar masjid Madinah itu ada semacam kantong tempat menaruh kurma. Jadi siapa yang ingin bersedekah, bawa kurma, masukkan ke sana. Ataupun ada zakat, masukkan ke sana. Orang-orang ini setelah mendengar, mengikut pengajian subuh umpamanya dengan Rasulullah, mereka datang, ambil tongkat, mereka ketuk, apa berisi ataupun tidak. Kalau ada, mereka ambil, ya, mereka makan. Kerja mereka itu saja. Duduk di masjid menanti Rasulullah. Nanti salat, menunggu salat, menunggu salat, dan menunggu nasihat. Begitu ada kabar dari Rasulullah untuk berperang, mereka orang yang paling depan. Berperang mereka yang pertama. Jadi orang ini tidak memperlihatkan kekurangannya. Sehingga dalam Quran dikisahkan orang memikirkan apa mereka orang kaya, tidak kerja, karena tinggal di masjid. Orang memikirkan bahwa mereka orang kaya, karena mereka iffah. Padahal tidak, mereka tidak memiliki apapun. Nah, jadi dirizkikan oleh Allah sifat iffah untuk orang ini. Jadi dikala sifat iffah ini sudah tertanam di dalam jiwa, tidak ada lagi persoalan bahwa kita tidak memiliki harta benda. Dan mereka tidak memperlihatkan dirinya itu dalam kekurangan, dalam kondisi hajat. Mereka ketemu senyum, seolah-olah baru makan, padahal belum makan. Tidak mengatakan bahwa belum makan dari tadi pagi, enggak pernah cerita itu. Padahal belum makan. Nah, begitu kalau sudah dirizkikan sifat iffah. Jadi ini iffah ini sifat yang tidak dimiliki oleh sembarangan orang. Ini rizki, pemberian Allah. Jadi wa may yasta'fif, siapa yang mau iffah, ya iffahullah. Allah berikan sifat iffah itu kepadanya. Wa may yastaghni yughnihillahu, siapa yang mengayakan dirinya, yughnihillahu, Allah berikan sifat kaya di dalam dadanya, kaya jiwa. Tidak mau meminta dan menganggap dirinya kaya, kaya jiwa. Walaupun miskin harta, Allah rezekikan sifat kaya kepada orang tersebut. Jadi tidak merasa dirinya miskin, tidak pernah mengeluh, tidak apa-apa. Jadi Rasulullah setelah memberi, menasihatinya, sebaiknya kita iffah, sebaiknya kita kaya jiwa. Untuk menempuh jalur iffah dan kita memiliki sifat kaya jiwa tidak mudah. Butuh perjuangan. Harus latihan dulu. Tidak serta-merta kita harus bisa iffah, tidak. Banyak tantangan. Maka Rasulullah melanjutkan hadisnya. Wa may yatasabbar yusabbirhullahu. Siapa yang mau bersabar, yusabbirhullahu,
Allah tanamkan sifat kesabaran di dalam jiwanya. Jadi untuk melatih diri menjadi orang iffah, kaya jiwa, kita harus bersabar. Perlahan-lahan nanti Allah berikan kita sifat sabar. Jadi ia tasabar memang harus dilatih pelan-pelan. Ini kalau dari segi kalimat, ya tasabar ini dia harus dilatih perlahan-lahan. Seperti kalimat ta'allamtul ilma mas'alatan ba'da mas'alatin. Dia buka sekaligus, memang harus sedikit-sedikit. Faedahnya ini takalluf dari segi kalimatnya. Jadi Rasulullah menganjurkan kita melatih diri untuk bersabar. Ini dari kalimat yatasabbar. Jadi tasabbara yatasabbaru, ta'allama yata'allamu, ta'allamtul ilma mas'alatan ba'da mas'alah. Saya mencari ilmu satu persoalan setelah persoalan ini, perlahan-lahan. Jadi kalau mau melatih bersabar, insyaAllah nanti Allah akan tanamkan kesabaran. Kalau kesabaran sudah diberikan oleh Allah terhadap segala persoalan, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Tidak ada seseorang pun yang diberikan satu pemberian yang lebih baik dan lebih banyak, lebih luas dibanding dengan kesabaran. Rizki yang paling baik, wa awsa, dan itulah rezeki yang amat luas, hanyalah sabar. Nah, ini yang inti hadis tadi, kita masalah kesabaran. Seseorang itu kalau sudah diberikan sifat sabar, tidak ada persoalan dengan dunia ini, tidak ada masalah dengan harta, dengan jabatan, dengan rezeki, apa saja. Kita didzalimi, dianjurkan bersabar, kalau boleh jangan dibalas. Kita kekurangan rezeki, sebelumnya usaha kita lancar, sekarang sudah menurun. Sebelumnya kita dapat pekerjaan, hari ini tidak ada kerja. Sebelumnya jabatan kita tinggi, tiba-tiba ada yang iri, dengki, dia mencoba untuk menjatuhkan kita sehingga tidak ada lagi pekerjaan atau menjadi pegawai yang rendah. Kita ketahui bahwa semua yang terjadi di dunia ini tidak akan terjadi kecuali kalau Allah menghendakinya. Ini yang harus kita tanamkan, bahwa kenapa orang ini datang mencaci maki kita? Allah yang menyuruhnya dia mencaci maki. Kenapa ada kawan seiring sejalan menjegal usaha kita? Dia berusaha agar kita bangkrut. Allah yang menyuruhnya. Kalau tanpa diberikan kekuatan untuk dia oleh Allah, dia tidak akan sanggup dan tidak akan mau melakukannya. Kenapa ada orang yang iri, dengki, dia ingin menjatuhkan kedudukan kita dari atas ke bawah, bahkan sampai dipecat? Dikala kita menanam padi, banyak hama, sekarang ada kiong mas. Kalau banyak air, padi dimakan. Hari ini sudah kita buang air, kita atur semuanya, sudah kita semprot racunnya. Sore kita lakukan ini, malamnya dibuka air lagi oleh orang yang di atas. Besok pagi padi kita sudah tidak nampak lagi, dan lain sebagainya. Kenapa dia melakukan ini? Allah yang suruh. Kalau kita meyakinkan bahwa Allah yang menyuruh, tidak perlu kita mengeluh. Kita lapor saja, kita mengadu saja kepada yang menyuruhnya itu. Ya Allah, saya dizalimi. Tidak ada kekuasaan kecuali kekuasaan-Mu ya Allah. Hanya Engkau yang mampu
memisahkan, menghentikannya. Bantu saya ya Allah. Kita lapor saja ke sana, kita bisa tenang. Kalaupun kita berusaha sekuat tenaga, silakan. Kalau Allah tidak menghentikannya, dia tidak akan berhenti. Kita mengadu saja kepada Allah. Jadi orang yang bersabar ini, orang yang imannya tentang bahwa segala sesuatu itu dari Allah sangat tinggi. Percaya, beriman kepada qadha dan qadar. Semua keputusan, ketentuan itu dari Allah. Jadi kenapa kita harus mengeluh? Kemudian pertanyaan yang lain, kenapa Allah menyuruh orang ini untuk mendzalimi kita, menganiaya kita? Kenapa Allah menyuruh orang ini? Mungkin ada dua di sini. Pertama, Allah mungkin ingin menguji kita, keimanan kita. Kita mau bersabar atau tidak? Ini satu sisi Allah sedang menguji kita. Yang kedua, mungkin juga Allah ingin menjerumuskan orang ini ke dalam neraka. Waktu Habil ingin dibunuh oleh saudaranya Qabil, apa kata Habil? Kalau kamu ingin membunuh saya, saya tidak akan membalas dan membela diri saya. Mungkin ini syariatnya di masa Nabi Adam. Syariat kita tidak boleh menyerah. Kalau tidak sanggup untuk membela diri, kita lari. Tidak boleh membiarkan diri dibunuh. Nah, ini di dalam syariatnya Nabi Adam. Kalau kamu ingin membunuh saya tidak akan membalasnya. Biar nanti, ini kata Habil, biar nanti kamu masuk neraka bersama dosamu dan dosa saya. Kamu membunuh saya dosa, kamu akan masuk neraka. Saya yang tidak ada salah dan bersabar menyerah diri, seluruh dosa saya akan diberikan kepadamu. Biar kamu masuk neraka bersama dosamu dan dosa saya. Jadi boleh saja Allah menyuruh seseorang mencaci maki, mendzalimi kita. Memang Allah ingin memasukkan orang ini dalam neraka. Dan Allah sedang menguji kita dalam hal kesabaran. Ada dua. Allah sedang menguji kita, atau Allah sedang menjerumuskan orang tersebut untuk masuk dalam neraka. Jadi kita bersabar saja. Dalam hadis yang lain, dalam tafsir Ibnu Katsir, diceritakan tentang masalah sabar ini. Suatu hari Abu Bakar dan sahabat duduk dengan Rasulullah dalam Masjid Madinah. Tiba-tiba ada yang mencaci maki Abu Bakar. Rasulullah duduk tersenyum melihat orang ini mencaci maki Abu Bakar. Abu Bakar duduk diam saja. Lalu orang ini terus menerus makin bertambah, dia mencaci, menjelek-jelek Abu Bakar di depan Rasulullah. Karena sudah keterlaluan, akhirnya Rasulullah angkat bicara bahwa apa yang orang ini bicara tidak seperti itu, menyanggahnya. Di saat Rasulullah menyanggahnya, Rasulullah timbul emosi, marah, langsung bangkit dari tempat duduk dan keluar. Di saat Rasulullah bangkit keluar, Abu Bakar bangkit mengikuti Rasulullah. Ya Rasul, dari tadi orang ini mencaci maki saya, engkau duduk dan engkau tersenyum. Tiba-tiba di saat engkau ingin menyanggah ucapannya, lalu engkau marah dan bangun pergi. Kenapa ya Rasul? Yang ia caci saya sendiri, bukan Rasul. Tadi di saat saya menyanggah ucapannya, syaitan datang membantunya. Jadi saya tidak mau duduk bersama syaitan. Jadi ternyata dikala orang sudah meri emosi, syaitan datang mendampingi orang tadi untuk memberi bermacam-macam alasan. Rasulullah tidak mau duduk dengan orang yang bersamanya ada syaitan. Ketahuilah wahai Abu Bakar, ada tiga hak. Waktu orang ini mencaci makimu tadi, malaikat ada bersamamu untuk menolak argumen orang tersebut. Ada malaikat bersamamu.
Maka saya senyum. Kenapa tadi saya senyum? Duduk saja. Karena ada malaikat bersamamu. Ya, engkau tidak melihatnya. Tapi begitu saya mencoba menghentikan ucapan orang ini, setan datang mendampinginya untuk memberi bermacam alasan untuk menambahkan argumennya. Setan datang. Maka saya pergi, tidak mau duduk dengan orang yang bersamanya ada setan. Jadi ini adalah orang yang bersabar didampingi oleh malaikat. Orang yang tadi mencaci maki dan mendzalimi orang, dia didukung oleh setan yang kita tidak melihat. Jadi lebih baik kita bersabar. Kalau tidak sanggup, kita pergi. Nah, di sinilah dianjur. Fudil bin Iyad menasihati seseorang, ya akhi, kalau kamu didzalimi, isbir, bersabar dan maafkan saja. Lalu orang ini menjawab, saya tidak sanggup untuk bersabar dan untuk memaafkan kalau seperti ini ia mencaci saya. Saya akan mencari alasan untuk membela diri. Saya mohon bantu pada Allah. Karena agama juga menganjurkan kita untuk membela diri. Lalu kata Fudil bin Iyad, ya silakan. Kalau kamu mau menempuh jalan ini, kamu ingin membela diri, mohon bantu kepada Allah terhadap kezaliman yang dilakukan oleh orang ini kepadamu, silakan. In tuhsin, kalau memang nanti hasilnya bagus, ya fadzalik, ya alhamdulillah. Tapi kalau nanti kamu tidak berhasil setelah kamu mencoba, farji, kembalilah untuk bersabar dan memaafkan. Kenapa? Orang yang bersabar dan memaafkan kedzaliman orang lain, ia bisa tidur nyenyak kapan saja. Tapi orang yang tidak mau memaafkan, ia tak akan bisa tidur. Terus memikirkan, ini bagaimana cara melawan dia. Dia menjatuhkan jabatan saya. Apa yang harus saya lakukan? Jalur apa yang harus saya tempuh? Kalaupun jabatan itu tidak saya dapat, dia harus dapat saya jatuhkan. Setidaknya saya bisa membalasnya dengan apa cara. Jadi malam kita tidak bisa tidur. Kalau lari dari darah tinggi, bisa stroke. Jantungan, bisa koma. Jadi obat penyakit itu sabar sebenarnya. Orang sabar itu sehat. Jadi pernah seorang guru saya berobat di Malaysia. Beliau ada banyak penyakit. Masuk seorang doktor, lupa saya di rumah sakit mana, di Malaysia. Kemudian masuk terakhir. Dia mungkin ada peci, dia tahu ini orang punya agama ini, orang dari Aceh. Bukan diobatinya oleh dokter tadi, dinasihatinya. Apa kata dokter? Obat itu ada dalam Al-Quran. Obat itu ada di dalam Al-Quran. Mana obatnya? Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharai wal-kadhimina al-ghaidha wal-afina 'aninnas. Kita tidak pernah dengki dan memaafkan. Inilah obat, kata dokter. Obat darah tinggi, obat orang yang sedang sakit jantungan, maafkan saja. Ini obatnya. Kalau kita tidak memaafkan, suka marah-marah, walaupun bagaimana ini penyakit ini akan terus berulang. Makanya Al-Quran mengajar kita untuk memaafkan bila ada yang menzalimi. Kita bisa tenang. Apalagi kalau kita ada darah tinggi, ada jantungan dan lain sebagainya. Nah, makanya Rasulullah tadi mengajar, tidak ada pemberian yang lebih selain sifat sabar. Inna innawa innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu diberi balasan oleh Allah tanpa ada ukuran tertentu, tergantung tingkat kesabaran kita. Nah, jemaah yang berbahagia, aidah, oleh karenanya kalau ingin mendapat pahala yang besar dari Allah, bersabar dalam segala kondisi, apalagi menyangkut tentang masalah ekonomi. Tadi hadis ini ada orang yang kesulitan ekonomi datang meminta-minta.
Rasulullah menganjurkan iffah, jangan meminta-minta. Dan dalam menghadapi cobaan ini kita bersabar, karena ia mengurangi rezeki kita adalah Allah. Asbabnya boleh saja manusia yang menganiaya kita, tapi pada hakikatnya Allah yang beri. Jadi sabar dan mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi hadis, an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Saya heran, takajub. Heran kata Rasul, karena kalau takajub ada sesuatu yang terjadi kita tidak tahu sebabnya. Saya heran menyangkut tentang urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Segala urusan orang mukmin itu semuanya membawa kebaikan. Walaisa zalika li ahadin illa lil mukmin. Tidak ada perkara ini kecuali hanya orang-orang yang beriman saja. Apa? In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika ia menimpa kesulitan, apa saja kesulitan? Syakara. Nah, salah. Iza asabathu sarra, bila ia mendapat satu kesenangan. Kesenangan apa saja? Syakara, kemudian ia bersyukur kepada Allah, fakana khairan lahu. Syukurnya itu satu kebaikan. Pertama mendapat nikmat harta, lalu kita bersyukur. Kita dapat ilmu, kita bersyukur. Di situ ada kebaikan, pahala diberi Allah, pahala bersyukur. Wa in asabathu dharra, jika ia tertimpa kemudaratan, sabara, ia bersabar. Fakana khairan lahu, itu pun kebaikan. Ini yang membuat saya heran. Di orang mukmin ini 24 jam mendapat kebaikan dari Allah. Mendapat nikmat ia bersyukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, telah Engkau berikan hasil padi saya bagus tahun ini. Alhamdulillah ya Allah, kita pulang sore setelah berjualan, alhamdulillah hari ini dapat untung 50 ribu. Ya 50 ribu berapa? Ya kalau mau buat sendiri uang 50 ribu kan gak mungkin juga. Allah yang beri, kita masih dapat 50 ribu. Ada orang yang rugi 1 juta. Jadi 50 ribu itu walaupun sedikit, tapi itu sangat bermakna. Ada yang saudara kita yang rugi. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih telah Engkau beri keuntungan hari ini. Mudah-mudahan walaupun 50 ribu berkah. Berkahnya gimana? Begitu pulang ke rumah, semuanya sudah ada. Ini ikan sudah ada tadi orang yang ngantar, cabai sudah ada, anak-anak semuanya sehat. Jadi 50 ribu itu tidak akan keluar. Ada yang dapat uang pulang 2 juta, tapi begitu belum pulang sudah ditelepon, bang cepat-cepat, anak lagi demam panas, bawa ke rumah sakit. Dokter 500 ribu, obat 500 ribu, untuk BBM-nya lagi yang lagi naik ini semacam, 2 juta itu ludes semuanya. Enggak berkah. Lebih baik 50 ribu tapi tinggal sampai esok pagi daripada 2 juta belum pulang sudah habis semuanya. Enggak berkah. Jadi diberi rezeki dia bersyukur, alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah. Mendapat pahala, la in syakartum la azidannakum. Allah tambah lagi besok. Kemudian bila dia dalam musibah, kata Rasul, dia mau bersabar, mendapat pahala juga dari Allah. Sudah tidak diberi dunia, tapi dia dapat pahala sabar. Pahala sabar inilah yang pertama datang ke alam kubur setelah orang yang tajid mayit pulang. Orang tajid pulang, yang datang menemani kita dari kesendirian di dalam kubur, itulah pahala sabar. Tidak ada lagi yang menemani. Jadi diberi rezeki dia bersyukur dapat pahala, diberi musibah ia sabar dapat pahala. Nah, inilah luar biasa diberikan kepada orang mukmin. 24 jam Allah memberi pahala dalam segala kondisi. Oleh karenanya jemaah yang berbahagia, mari, Rasulullah menekankan kita bersabar. Di dalam Quran kita dianjurkan bersabar.
berpuasa latihan untuk sabar. Di sinilah pahala yang paling besar, dan inilah tolak ukur keimanan kita tentang rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Kita percaya kepada keputusan, ketentuan itu dari Allah. Mana buktinya bahwa kita percaya? Dikala sesuatu itu terjadi, kita tidak banyak mengeluh. Kenapa? Karena kita yakin itu dari Allah, dan tidak ada yang dapat menghindarnya, menghalanginya, kecuali hanya Allah sendiri. Oleh karenanya, di dalam segala sesuatu hal yang menimpa kita, bersabar, kembalilah kepada Allah, mengadulah kepada Allah. Barangkali Allah memberikan ini kepada kita sebagai bentuk ujian, karena Allah ingin memberi pahala yang amat tinggi. Orang yang tidak diuji belum tentu disayang oleh Allah. Tapi kalau sudah diuji, ini pasti ada maksud yang mulia dari Allah untuk yang bersangkutan. Mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita semua sifat sabar, dan diberikan pahala yang luas nanti dari semenjak kita meninggal sampai di alam mahsyar. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
1: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCT untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus soalnya karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ini kita perbaiki pada lebaran nanti.
0: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
3: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
4: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk berangkat. Bukan masalah tidak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
3: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
5: Pelaku perencanaan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja sudah berat, apalagi kemarin sampai 30.
3: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Nadia Syarif melaporkan.
6: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patraniaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
7: Iya, benar sekali. Kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patraniaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
6: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
7: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
6: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Hutan yang dulu menjadi pelindung.

saatnya Anda ikuti Warta Mentuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mentuta Alam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Semoga ini mengantarkan warta Mukota Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Di siaran ini Minggu 19 Juli 2026. Sari berita, program MBG di SDN 1 Kota Banda Aceh, Kota Sabang maksud kami, berjalan lancar pada awal tahun. Periode MTS Harapan Bangsa Melabu luncurkan program Patih atau Patu. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SD Negeri 1 Kota Sabang berjalan lancar pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Seluruh siswa, termasuk peserta didik baru, telah menerima layanan MBG sesuai jadwal yang ditetapkan sekolah. Info selengkapnya dilaporkan Dia Novitaria.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SD Negeri 1 Kota Sabang berjalan lancar pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Seluruh siswa termasuk peserta didik baru telah menerima layanan MBG sesuai jadwal yang ditetapkan. Kepala SD Negeri 1 Sabang Irmawati mengatakan program MBG sangat membantu sekolah dan para siswa. Menurutnya, distribusi makanan berlangsung tertib dan diterima dengan baik oleh 320 siswa di sekolah tersebut.
2: Manfaat MBG yang kami rasakan sangat baik, khususnya kepada sebagian besar anak-anak kita yang memang mereka kurang dalam membawa bekal dari rumah, ya. Jadi mereka ada yang terbatas dalam membawa bekal atau uang jajan, jadi terbantu, sangat terbantu dengan pemberian MBG ini.
1: Irmawati menambahkan seluruh siswa baru kelas 1 yang berjumlah 56 orang sudah terdata dan menerima MBG sejak awal tahun ajaran dimulai. Program tersebut juga membantu kebutuhan makan siang siswa yang mengikuti kegiatan belajar hingga siang hari. Sementara itu, siswa SD Negeri 1 Sabang Taswa Wilda mengaku sangat senang dengan pelaksanaan program MBG di sekolahnya. Ia menilai menu yang diberikan cukup bervariasi dan menyehatkan bagi siswa.
3: Program MBG dapat mengurangi uang jajan sekolah, berharap agar MBG jadi lebih sering diberikan menu seperti daging, ayam katsu, dan makanan-makanan enak dan bergizi untuk anak sekolah.
1: Taswa mengatakan menu yang paling disukainya adalah olahan daging dan ayam katsu. Selain itu, ia menyebutkan makanan yang diberikan setiap hari terdiri dari ayam, tempe, telur, dan buah-buahan. Pihak sekolah berharap program MBG dapat terus berlanjut dengan variasi menu yang semakin beragam. Program ini dinilai tidak hanya mendukung pemenuhan gizi siswa, tetapi juga meningkatkan kenyamanan belajar pada awal tahun ajaran baru. Diah Novritaria melaporkan.
0: Saudara, MTSS Harapan Bangsa Melabuh meluncurkan program Patih atau Patu pada momen penutupan masa ta'aruf siswa madrasah atau mata muda, dan selengkapnya dilaporkan Irham Syah.

0: TSS Harapan Bangsa HBS Melabuh meluncurkan program PATEH atau Patuh sebagai inovasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Aceh. Program tersebut diresmikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh Barat Tengku Haji Mahdi Kari Usman bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kan Kemenag Aceh Barat Tengku Haji Khairul Azhar di lingkungan madrasah setempat. Program PATEH dirancang sebagai metode pembelajaran karakter yang menanamkan nilai takzim atau penghormatan kepada orang tua, guru, serta kepatuhan terhadap pemimpin dan aturan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Peluncuran program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai budaya Aceh dalam lingkungan pendidikan madrasah. Kepala Kan Kemenag Aceh Barat Tengku Haji Khairul Azhar mengatakan program PATEH layak diterapkan di seluruh jenjang madrasah, lembaga pendidikan hingga daya atau pengajian karena mengajarkan nilai-nilai penghormatan dan kepatuhan sebagai fondasi pembentukan karakter peserta didik.
1: Kedepan program PATEH ini sesuai dengan arahan Ketua MPU tadi pada saat launching, kita berharap dan mensukseskan program PATEH ini di ke madrasah-madrasah, ke majelis-majelis taklim, ke kelompok-kelompok pemuda, organisasi-organisasi pemudaan yang ada di Aceh Barat, sehingga nanti betul-betul mereka itu kembali patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, patuh kepada pemerintah, dan juga menjalankan semua aturan-aturan yang ada di Kabupaten Aceh Barat ini.
0: Sementara itu, Ketua MPU Aceh Barat Tengku Haji Mahdi Kari Usman menilai program PATEH memiliki filosofi yang kuat karena mengajarkan nilai-nilai kehidupan melalui nazam atau syair beridama yang mudah dihafal dan dipahami oleh anak-anak.
2: Yang pertama, sudah menjalankan salah satu aturan yang di dalam Al-Quran yang Allah menyuruhkan atiullah wa atiur rasul wa li amri minkum. Sebab dalam syair itu disebutkan yang pertama kita mentaati kepada dua ibu bapa. Di mana pada hari ini anak agak susah bagaimana cara untuk kita didik di rumah agar anak-anak itu bisa mematuhi mentaati terhadap orang tua. Dan lebih-lebih ketika di sekolah guru pun juga agak merasa resah dengan berbagai langkah liku anak-anak di sekolah, sehingga dengan syair itu sering dilantunkan maka anak-anak sudah terbiasa sehingga menjadi satu pelajaran sehari-hari.
0: Melalui program PATEH, MTSS Harapan Bangsa Melabuh berharap dapat memperkuat pendidikan karakter peserta didik dengan menanamkan nilai adab, disiplin, tanggung jawab serta kepatuhan kepada orang tua, guru, pemimpin, dan aturan sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Shah melaporkan.
3: Pelatihan Tenum Kerawang Gayo sejak Juni lalu resmi berakhir. Dekan Asda Benar Meriah berharap kemampuan yang telah ditempa dapat menjadi nilai ekonomi bagi perajin tenun Kerawang Gayo dan sekaligus mempertahankan warisan budaya daerah. Dan berikutnya dilaporkan Alfie Sarin.
4: Ketua Dekranasda Kabupaten Benar Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagore resmi menutup pelatihan tenun bagi perajin binaan Dekranasda di Mes Pemda Benar Meriah. Pelatihan yang berlangsung sejak 22 Juni hingga 16 Juli 2026 itu bertujuan meningkatkan keterampilan, kualitas, dan daya saing perajin tenun lokal, sekaligus melestarikan warisan budaya melalui produk kerajinan bernilai ekonomi. Nyonya Mutia mengapresiasi semangat dan kedisiplinan seluruh peserta selama mengikuti pelatihan. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat diterapkan untuk menghasilkan produk tenun berkualitas dengan ciri khas Benar Meriah yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Sementara itu, Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemberdayaan perajin lokal. Menurutnya, pengembangan sektor kerajinan menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian budaya daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
3: PT Pertamina Patraniaga bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat menggelar simulasi dan edukasi kebencanaan ketika terjadi bencana atau situasi darurat di lingkungan. Berikut laporan Arif Rizalul.
6: PT Pertamina Patraniaga bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat berkolaborasi menggelar simulasi dan edukasi kebencanaan. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh tim Emergency Response Team IRT Pertamina Melabuh bersama 8 personil BPBD Kabupaten Aceh Barat. Simulasi dilaksanakan dalam 2 sesi, yakni penyampaian materi dan praktek penanganan keadaan darurat. Kepala BPBD Aceh Barat Teguh Ronald Nehdiansyah mengatakan, pada sesi pertama peserta mendapatkan edukasi mengenai kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat, pengenalan berbagai potensi bahaya, serta langkah-langkah awal yang harus dilakukan ketika terjadi bencana atau situasi darurat di lingkungan kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesiapan, dan kemampuan respon cepat peserta dalam menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Ia berharap dengan adanya kolaborasi tersebut sehingga dapat memperkuat budaya sadar bencana di lingkungan perusahaan sekaligus meningkatkan sinergi antara dunia usaha dan pemerintah untuk upaya mitigasi serta penanggulangan bencana. Melalui kegiatan edukasi dan simulasi, BPBD Aceh Barat terus berupaya memperluas pemahaman masyarakat dan pihak perusahaan agar lebih siap menghadapi berbagai risiko bencana maupun keadaan darurat, sehingga dapat meminimalisir dampak serta melindungi keselamatan seluruh pekerja dan lingkungan sekitar. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.

0: di wisata religi yang menarik perhatian masyarakat maupun wisatawan. Keindahan arsitektur, suasana yang sejuk, serta fasilitas yang lengkap membuat masjid ini ramai dikunjungi, apalagi lokasinya yang berada di pinggir aliran Sungai Pausangan, menghadirkan suasana alam yang menenangkan. Ketua Pengurus Masjid Al-Munawarah, Amiruddin Syah, mengatakan tidak memiliki catatan pasti tentang berdirinya masjid tersebut. Menurut banyak cerita, masjid itu sudah ada ketika mereka pertama kali datang ke Kampung Uning. Disebutkannya, kini masjid itu semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah, bukan hanya dari sejumlah kabupaten kota di Aceh, tapi juga dari daerah lainnya di tanah air, bahkan mancanegara.
1: Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu dan liburan akhir tahun lalu, jauh berbeda dengan sekarang ini. Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu, itu pengunjung bukan dari Aceh saja. Banyak yang datang dari Sumatera Utara, Pulau Jawa, malah dari luar negeri. Dari Thailand ada, dari Malaysia ada. Ya, dari Malaysia ada, dari Thailand ada, dari Jepang juga ada.
0: Masjid ini tetap aktif menggelar berbagai kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah 5 waktu, sholat Jumat, pengajian anak-anak, pengajian kaum ibu dan lainnya. Adapun kepada para wisatawan, Amiruddin Syah menghimbau agar tetap mematuhi aturan yang berlaku saat melakukan kunjungan ke area lingkungan masjid.
1: Silakan saja datang sebanyak-banyaknya kepada pengunjung kita layani, hanya kita tetap menghimbau seperti yang tertulis di lingkungan masjid, bahwa selama di komplek masjid mereka berada harus wajib untuk sana masjid. Nah, kemudian setiap mengadakan kegiatan apapun di komplek ini walaupun dia sebagai wisata, dan itu mandi yang memandikan anak dan sebagainya, ketika waktu salat itu seluruh kegiatan dihentikan harus berjamaah, karena kita lebih utama untuk memakmurkan masjid. Ya.
0: Sementara itu, sejumlah pengunjung asal Medan, Sumatera Utara yang ditemui di lokasi mengakui terkesan dengan Masjid Al-Munawarah karena memiliki pemandangan yang sangat indah. Rahoda Anum, kontributor RRI Takengon, melaporkan.
2: Demikian Warta Mukhtar Alam pagi ini, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Mukhtar Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudi Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
3: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
4: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih itu aman enggak kayak gitu ya.
3: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
3: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videowati RRI.